0: kita datang tepat waktu itu sebuah mukjizat.
1: Mukjizat.
0: Kayak Semarang bentar lagi bakal hujan yo.
1: Ah, amin amin amin amin. Amin. Kalau sampai hujan sih, ih mantep sih kata gue sih. Iya iya iya. Kita lihat hari ini. Yang pasti balik lagi di Suara Seru Rio Dinata.
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Stay tune.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wah.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
10: Oke, Pa. Yeay.
9: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
10: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pa.
9: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
11: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kita langsung sawan aja ya pagi ini.
1: Boleh.
0: Pagi-pagi paling cocok itu selain sarapan nambah ilmu pengetahuan, Pak.
1: Asik.
0: Ada
1: sawan.
0: Satu
1: sarapan ilmu pengetahuan.
0: Keren. Kita ganti aja singkatannya itu berarti ya. Sawan sarapan ilmu pengetahuan.
1: Masuk.
0: Ada satu barang yang di era sekarang itu identik banget sama cewek. Tapi ternyata zaman dulu barang ini justru diciptain tuh buat cowok.
1: Identiknya sama cewek sekarang.
0: Yang sekarang identiknya sama cewek. Tapi ternyata di zaman dulu justru ini barangnya diciptain buat cowok.
1: Korset.
0: Bukan. Cowok mana pakai korset? Apa fungsinya coba cowok pakai korset apa?
1: Ini ya. Dulu partner siaran gue ada yang pakai korset, dia cowok.
2: Gue tanya,
1: "Wah, lo kenapa kok pakai korset?"
0: Ya nanyanya aja udah wah.
1: Iya. Enggak, namanya Dewa.
0: Tahu.
1: Katanya biar badannya kelihatan ramping. Di situ gue kayak, "Duh, semoga gue siaran sama dia enggak lama ya."
0: Barangnya adalah high heels, yuk.
1: High heels.
0: Iya, jadi sekitar abad ke-16. Sepatu bertumit atau high heels itu dipakai sama para penunggang kuda di Persia.
1: Okay.
0: Jadi di area tumitnya itu bakal tetap mengebantu kaki biar bisa ngelok pada sang gurdi ketika berkuda.
1: Oke.
0: Okay. Sang gurdi lo tau nggak?
1: Ini buat tatakan kaki.
0: Bener.
1: Footstep.
0: Ya. Footstep di pelana kuda.
1: Pelana kuda.
0: Gaya ini kemudian menyebar ke Eropa.
1: Bukan di paju kuda.
0: Bukan.
1: Kan di pelana sama di paju.
0: Ih, untung gak salah huruf tuh. Pelana sama paju. Paju ya.
1: Iya. Benerin dulu biar gak salah tuh.
0: Gaya ini kemudian menyebar ke Eropa dan mulai jadi simbol status, kekuasaan, dan kemewahan di kalangan bangsawan.
1: Oke. Okay.
0: Salah satu penggemar high heels paling terkenal adalah Raja Louis ke-14 dari Prancis. Dia bahkan menggunakan high heels dan warnanya merah. Ini sengaja dia bikin sebagai simbol eksklusivitas di lingkungan istana.
1: Iya.
0: Sampai akhirnya seiring perubahan mode dan norma gender di abad ke-18 sampai 19, sepatu high heels makin diasosiasikan sama perempuan. Sementara pria justru bergerak ke arah yang lebih datar dan praktis ketimbang high heels. Karena era-era abad 18-19 kan cowok-cowok udah jarang naik kuda.
1: Iya betul, dan juga gak tahu ya, apa cowok-cowok dulu kelihatan lebih pendek aja ya, mereka sampai butuh high heels ya.
0: Iya, kalau kita ngelihat foto-foto kerajaan raja-raja zaman dulu
1: kayaknya
0: tuh,
1: mereka supaya kelihatan lebih tinggi atau jinjit gitu kan. Ya gak tahu dulu karena pendek mereka pakai high heels. Tapi sekarang mungkin sudah berubah, cewek-cewek pakai heels dan mereka itu dulu rata-rata itu kayak sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget juga, cuman berhak aja sepatunya gitu.
0: Nih, kalau yang zaman sekarang sih cewek-cewek yang pakai high heels bukan pengen kelihatan lebih tinggi juga sih, lebih ke occasion acaranya apa.
1: Dan macamnya kan juga udah banyak. Kalau kayak cowok kan lo pakai sepatu yang berhak itu kan cuman ya satu macam aja,
0: pantofel.
1: Tuh pantofel atau apapun lah.
0: Iya, high heels tuh jenisnya banyak banget ya ternyata.
1: Cewek kan banyak.
0: Ada, gue tahu satu doang. Namanya ini stiletto.
1: Stiletto
0: tuh yang tajam banget ke bawah tuh. Buat nusuk orang
1: terus
0: bisa itu.
1: Ada yang
0: itu harusnya nggak boleh tahu dipakai ke bandara. Orang itu benda tajam.
1: Sepatu debt collector juga depannya tajam.
0: Betul. Lancip
1: tuh.
0: Lancip. Ya, kan?
1: Kayak Aladin. Kalau gue taunya ada wedges.
0: Wedges enggak termasuk high heels, yo.
1: High heels dong, tumitnya kan tinggi. Pokoknya lu kan jadi
0: iya juga jadi sih.
1: Digit,
0: iya ya juga kan? Ya.
1: Terus ya itu stiletto, terus ada yang pipto atau apa gitu ya namanya, yang di depannya itu agak bolong dikit gitu. Jari lo jadi keluar, itu yang kayak gitu-gitu.
0: Emang sepatu kali, enggak, cuma bolong.
1: Stiletto itu kan, lu kan ketutup semua kan?
0: Enggak, stiletto justru kebuka semua.
1: Itu ada yang ketutup
0: stiletto. Enggak, ini ngapain sih gini cowok berdebat soal stiletto? Buat apa coba?
1: Kata gue sih lebih mending kita bahas itu bedanya foundation sama.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Eh, tahu nggak? Alien itu beneran ada, tahu?
5: Ya ilah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: Suara-suara warga Indonesia.
1: Ada sawan apa, Pak?
0: Sarapan pengetahuan hari ini, apa Pak, gue tanya. Kalau Hamin 1 itu namanya apa?
1: Hamin 1 kemarin.
0: Ah. Kalau H+1
1: besok.
0: Kalau H+2
1: lusa.
0: Ah, kalau H+3
1: lusa tambah satu. Sebutin harinya aja.
0: Jadi itu kalau ada sebut-sebutannya untuk Hamin 2 sampai H+5. Jadi sebutannya itu hanya untuk Hamin itu, hanya ada Hamin 2.
1: Oke.
0: Okay. Tahu gitu. Hamin 2 sampai H+5 ada. Jadi Hamin 2 itu namanya selumbari.
1: Selumbari.
0: Bagus ya kalimatnya.
1: Lucu-lucu. Katanya, katanya kayak indah gitu. Selumbari.
0: Selumbari itu Hamin 2. Kemarin?
1: Kemarin.
0: Kemarin itu
1: apa?
0: Selasa.
1: Aduh. Ternyata dia gitu doang.

0: besok?
1: Besok ya besok.
0: Besok itu H plus 1.
1: Apa sih yo? Pusing kepala gue.
0: Terus kalau H plus 2 kan lusa. H plus 3 itu namanya tulat.
1: Tulat.
0: Tulat.
1: Tulalit.
0: Nah, itu tulalit. Ini tulat H plus 3. H plus 4.
1: H plus 4. Makin bingung lagi. Tulet.
0: Nah, salah.
1: Tulet. Tulet. Ini mah udah H plus 4. Kamu udah tulet buat ngumpulin tugas ini.
0: Namanya tubin.
1: Tubin. Jokesnya receh banget. It's too late, Mister.
0: Tawa lagi. Sama ada H plus 5.
1: H plus 4 apa tadi?
0: Tubin, tubin.
1: Tubin.
0: Iya.
1: Oh, tubin.
0: Itu kalau misalnya kita wisata air, naik bandara.
1: Turbin.
0: Namanya tubin.
1: Tubing,
0: tubing,
1: tubing.
0: Sama H plus 5.
1: Oh.
0: Nih, H plus 2 lusa. H plus 3, ini lo dengar ya clue-nya ya. H plus 3 tulat. Nih ya. Lusa. H plus 2, H plus 3 tulat. H plus 4 tubing. H plus 5 coba. Apa?
1: Tula tubin tusuk.
0: Salah. Cekelong. Sumpah, ambil di mana main cekelong. Lo kapan berangkat cekelong?
1: Ikan kali itu dari Kalimantan.
0: Itu bukan bukan dari Kalimantan. Oh, yeah. Sulawesi.
1: Cakalang.
0: Cakalang.
1: Cakalang maksudnya kali.
0: Oke, okay, gua mikir kayak ibaratnya itu kayak tula tubin. Terus kayak wah iya. Hari H plus 5 apa ya? Tu enggak cekelong.
1: Dikerjain deh awak sama dia. Cekelong ya.
0: Cekelong.
1: Cekelong, cekelong.
0: Cekelong.
1: Itu dari kata serapan apa ya? Kok bisa cekelong ya?
0: Itu dia, gue juga bingung.
1: Kalau dari bahasa Jawa juga enggak. Kelong kan artinya berkurang. Ce apa ce?
0: Bahasa Sunda berarti. Cekelong.
2: Musik pilihan. Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kami suara-suara warga Indonesia. Jam 8 waktunya kita update-update berita dulu sahabat suara. Kita berdua kan anaknya olahraga banget. Event lari udah berkali-kali kita ikutan. Entah sebagai peserta, entah sebagai MC, kita udah ngerti lah.
1: Iya, oke. Olahraga banget ikut
0: nge-MC. Nge-MC tuh olahraga juga kali.
1: Iya.
0: Kami bergerak, kami ngomong dan sebagai macamnya, ya kan? Terus abis itu di Semarang sendiri event lari juga udah banyak. Tapi salah satu hal yang bikin kadang kita malas ikut event lari itu karena panas, Pak.
1: Panas.
0: Panasnya Semarang dan panasnya daerah Indonesia waktu event lari itu suka gak main-main, ya kan? Kayak kemarin kita bilang kalau di Surabaya event full marathon aja batal di tengah-tengah, ya kan? Di stop di tengah-tengah. Nah, sekarang waktunya ada event lari yang dingin, Pak. Dingin.
1: Oke.
0: Dinginnya dingin banget lagi.
1: Iya.
0: Jadi ada, ini mungkin kamu kalau bisa ikutan, silahkan ikutan sahabat suara. Silahkan ikutan full marathon di Antarctic Ice Marathon 2027.
1: Kata aku sih.
0: Udah gitu, acaranya pas tanggal 13 Desember. Bumi lagi dingin-dinginnya.
1: Lagi anget-angetnya tuh. Kata gue sih, ini semua jersey yang lo pakai sih gak kepake sih. Yang lo beli gak kepake di situ.
0: Ini acaranya tanggal 13 Desember 2027 di Union Glacier. Kawasan pedalaman Antartika dengan pilihan full marathon maupun half marathon. Dan jadwal resmi penyelenggara mencantumkan seluruh rangkaian perjalanan dari Punta Arenas, Chile menuju Union Glacier.
1: Wow.
0: Penyelenggara menyebut suhu di Union Glacier pada periode perlombaan biasanya berkisar di sekitar minus 10 sampai minus 20 derajat Celsius.
1: Minus 10 sampai minus 20. Gue 6 derajat aja di Dieng udah malas keluar.
0: Lo bayangin tuh, tambah 10 minusnya terus lo lari. Niatnya biar anget sih tetap gak kepegang. Menurut gue mah mengkeret. Justru badan lo tuh larinya pasti makin tambah pelan.
1: Sumpah.
0: Sementara rata-rata wind chill-nya untuk ajang ini tercatat sekitar minus 20 derajat.
1: Wind chill, ya Allah. Iya, kita harus memikirkan itu juga. Itu baru suhu ya.
0: Peserta juga harus berlari di permukaan salju dan es pada ketinggian sekitar 700 meter.
1: Kumis lo beku sih itu.
0: Dan harga pendaftarannya yuk. Wah, ini gila. Ini dengan kurs rupiah Rp17.919 ya. Harga pendaftarannya itu di $22.500. Jadi kalau kita daftar, daftar doang nih, belum alat apa segala macam ya. Daftar doang harganya udah 403 juta.
1: Jujur buat lari, jangan kan berapa? Ya berarti mungkin bukan kita aja pasarnya.
0: Tapi kan fasilitasnya banyak yang didapat nih. Jadi nggak cuma tiket lomba doang.
1: Lo dapat apa?
0: Ada paket penerbangan pulang pergi Punta Arenas ke Antartika, transportasi terkait penerbangan, akomodasi dan makanan selama berada di Antartika, perlengkapan souvenir sama tiket mengikuti maraton atau half maratonnya. Tapi dikasih-kasihnya kita akomodasi di sana kan tetap aja dingin.
1: Okay.
0: Gak mungkin anget.
1: Gue kayak misalnya tiba-tiba dia dibilang kayak begini, ayo mas, kita mau misalnya lo kan nanti kita
0: ayo, ayo. Ayo mas nge-MC yuk, mau nggak di Antartika gitu?
1: Oh nggak, ini kita buat lari di situ nanti sambil ngonten mas.
0: Buset,
1: kayak gini-gini gue bilang, jangan kan lari ngonten ya. Gue mikirnya di situ udah males loh. Minus 10, minus 20 win apa tadi?
0: Wind chill.
1: Wind chill-nya itu
0: minus 20 derajat.
1: Minus 20 derajat. Kayak itu nih ya. Suhunya aja minus 10 sampai 20. Wind chill-nya kalau pas minus 15, otomatis wind chill-nya kan lebih lagi, bukan minus 20.
0: Lebih. Itu kita kena angin bersin.
1: Enggak nyampe bersin. Enggak nyampe bersin.
0: Beku baru-baru.
1: Lubang hidung lu itu udah beku. Napas sudah susah. Itu
0: sakit banget itu.
1: Sumpah.
0: Kita olahraga sore aja kadang hidungnya perih ya.
1: Iya.
0: Ini minus 20 cuy.
1: Gue sih mending ini sih, bawa kandang ayamnya di jogging tracknya Undip. Lu udah pernah belum?
0: Buat apa kok bawa kandang ayam?
1: Itu kan kalau pas angin lagi berubah, Pak. Itu bawain dari peternakan itu nyampe tuh ke jogging tracknya, ke puter.
0: Fungsinya apa kalau kita bawa kandang ayam?
1: Enggak.
0: Lari bau, di Antartika.
1: Baunya, bau dari kandang ayamnya itu kerasa sampai di situ. Gue sih mending itu sih. Kalau bisa sih jangan dua-duanya sih. Makanya kayak gitu. Ya gak tau lah. Yang pasti sih kalau buat kita, bukan kita pasarnya. Jangankan 400 juta, orang kita yang apa, lari maraton 200 aja,
0: ribu.
1: Ya, 200 ribu yang kita ke, wah ngopo larang.
0: Kita masih ada hal lain yang mungkin masih jadi prioritas, ya nggak apa-apa juga sih sahabat suara. Banyak, karena ya, orang itu kan kebutuhannya lain-lain.
1: Beda-beda, ada yang butuh validasi, ada yang butuh lari, ada yang butuh makan.
0: Nah, apalagi soal makan nih, nggak bisa nih perut kalau kita biarin lapar. Skill satu yang harus kita punya adalah sebelum makan ya, belanja hemat dulu.
1: Belanja hemat, betul.
0: Buat dapat bahan makanannya itu semua, betul, jadi lebih irit.
1: Makanya kalau memang pengen belanja hemat, kita belanja di Alfamidi. Soalnya lagi ada promo TTM alias tebus terus murahnya dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2026 di Alfamidi. Cuma belanja 50.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga 5.000 rupiah. Ada Simba Choco Chip Cup 34 gram, Sinde larutan cap badak botol 350 mili, Garuda Pilus 80 gram, Forvita margarin 200 gram, dan juga Lang minyak kayu putih roll on yang 15 mili.
0: Nah ini bisa nih Pak dibawa ke Antartika nih Pak.
1: Hah? Minyak kayu putih. Masuk angin.
0: Kalau kamu belanjanya senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada Paroti 200 gram, ada Lay's 64 gram, ada UP 50 sampai 110 gram dan 3 piece pristine water bottle 400 ml.
1: Dan kalau kamu belanja senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Ada Herbakov Herbal 60 ml, ada 2 piece SOS pembersih lantai yang 725 ml, Fresh and Natural Body Wash 400 ml, Mama Lemon Jeruk nipis 1,5 liter dan Pepsodent 90 gram. Terus kamu bisa tebus murah Belfoods Royal Sosis Chicken 200 gram cuman Rp30.000 aja sahabat suara.
0: Tuh hemat banget kan? Pokoknya langsung aja belanja di Alfamidi ya sahabat suara.
1: Makanya Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
2: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
1: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
2: Hah? Emang ada apa?
1: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
2: Wah, caranya gimana?
3: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash

0: dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
2: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Ini suara-suara warga Indonesia. Kita update berita lagi ya sahabat suara. Jadi ada usulan nih Pak dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau yang sering disingkat APindo.
1: Oke.
0: Mengusulkan agar batas jam kerja di Indonesia dinaikkan dari maksimal 40 jam jadi 45 jam per minggu.
1: Masih kurang kah?
0: Untuk memberi perlindungan hukum bagi perusahaan.
1: Oke.
0: Jadi katanya Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo, Bapak Bob Azam, menyebut aturan tersebut diperlukan agar perusahaan tidak dianggap melakukan kerja paksa ketika pekerja bekerja melebihi batas yang berlaku.
1: Ya.
0: Jadi udah dibatasin 40 jam nih. Nah, daripada kadang kan suka ada lembur, kadang suka apa. Nah, daripada dihitung lembur, ya kita tambahin aja jamnya jadi 45 jam gitu.
1: Gini, dulu awalnya sebelum 40 jam itu gue gak tahu ya, 40 jam itu juga di awal sudah disepakati. Tapi kalau misalnya kita pulang duluan dibilang tidak loyal. Ya emang ada sih beberapa orang yang emang dia gak bisa aja ngatur timetable kerjaannya. Yang harusnya kerja dia malah sebat-sebut, ngopi-ngopi, duduk sana, nongkrong sini. Kerjanya gak kelar, terus habis itu tiba-tiba kayak, udah deh gak apa-apa deh gue kerja sampai malam juga gak apa-apa. Itu salahnya dia. Tapi masalahnya nanti juga ada orang yang emang udah deh ngerjain semuanya dari pagi, tapi karena nungguin si satu orang ini yang kemana-mana, yang gak jelas kerjaannya, akhirnya harus mundur semuanya. Kayak gitu gimana?
0: Nah, itu mungkin harus diperhitungkan juga. Jadi kadang bukan masalah berapa jumlah jamnya, tapi kualitas jam kerjanya, efektifnya. Kalau seandainya dalam sehari 8 jam kerja, 8 jam loh lo bayangin. Kerja 8 jam loh, masih gak efektif juga. Ada yang gak efektif mungkin dari sistemnya.
1: Keren banget. 8 jam itu berarti dari jam 8. Misalnya jam 8, 9, 10, 11, 12
0: ke jam 4.
1: 1, 2, 3,
0: 9 to 5 aja kan udah 8 jam kerja yuk.
1: Iya. Itu juga tambah istirahat 1 jam ya.
0: Selain APindo ada juga usulan serupa yang disampaikan sama Asosiasi Persepatuan Indonesia, APRISINDO. Dengan alasan Indonesia perlu meningkatkan daya saing, mengingat jam kerja di Vietnam mencapai 48 jam per minggu. Di Vietnam 48 jam.
1: Kalau kayak gitu kata gue sih, kalau emang pengen ningkatin kayak begitu ya, bayarnya per jam aja udah. Lo gak usah bayar per bulan.
0: Menarik.
1: Bayar per jam.
0: Dan upah langsung dibayarkan hari itu juga.
1: Kalau kerjaan lo kelar dalam waktu 4 jam, ya udah.
0: Makin tinggi dong. Makin tinggi gajinya.
1: Iya. Lo bisa kerja selesai 4 jam. Terus abis itu, setelah itu gak ada kerjaan lagi. Waktu lo banyak sebagai pekerja, waktu lo lebih banyak. Sebagai pengusaha, efisiensi kos gue juga ada dong. Iya kan?
0: Layak dapat bayaran lebih tinggi.
1: Betul. Nanti, nah setelah itu baru kan akhirnya mikir, loh iya tapi berarti yang kerjanya lebih cepat, nanti gajinya lebih sedikit. Enggak. Kerjaan lo bisa lebih cepat, gue nanti bakal ngasih bonus intensif. Insentif lo ada, bonusnya ada, karena lo bisa ngerjain secepat mungkin semuanya. Ada bonusnya.
0: Tapi dan hasilnya buat, tetap bagus.
1: Iya. Kayak begitu.
0: Ya kita lihat aja nanti lah.
1: Kita tuh harusnya gak jadi penyiar, harusnya kita tuh jadi bos.
0: Pelan-pelan aja kita mulai yuk. Kita jadi bos apa kayak bantuan operasional sekolah. Bisa tuh.
1: Iya yang kayak gitu-gitu. Kan akhirnya jadi bagus. Kayak gue sekarang anak gue gaji. Lo ngerjain sesuatu gue bayar. Lo ngerjain sesuatu gue bayar.
0: Oh iya?
1: Iya. Masukin kain ke dalam mesin cuci.
0: Berapa tuh tarif?
1: Ngebalikin. Jadi kan kadang kita tuh baju kan kebalik jadinya. Ngebalikinnya lagi. Terus habis itu lo masukin mesin cuci semuanya. Satu batch masuk mesin cuci sampai jemur. Itu gue bayar 2.000.
0: Oh iya?
1: Iya buat

0: banyak gaya. Kalau emang lo keberatan, sana cari kerja tempat lain.
1: Ini adalah bos Fir'aun. Kita doakan kamu karena azab kamu, Pak.
0: Aduh, ya Allah, jahat banget. Jahat banget, ya Allah.
1: Masih, enggak. Tapi emang iya, anak-anak itu 2000. Cuci piring enggak gue hitung.
2: Oh, karena
1: cuci piring kewajiban wajib,
2: lo. Iya.
1: Nyapu rumah apa kewajiban lo, enggak ada. Kalau gue yang minta tolong,
2: Oh, baru tarif mulai dijalankan.
1: Iya. Tapi kalau gue nyuruh, enggak.
2: Loh, bedanya apa nyuruh sama minta tolong?
1: Kalau tolong kan pakai kata tolong.
2: Kayaknya harusnya kebalik deh, yuk. Kalau lo minta tolong itu enggak perlu bayar. Kalau nyuruh baru bayar.
1: Jadi gue minta tolong karena gue keberatan untuk mengerjakan itu. Jadi makanya gue butuh perbantuannya dari mereka.
2: Oh gitu.
1: Gitu. Iya. Tapi kalau nyapu itu udah tugas lo, nyapu rumah apa semuanya.
2: Kan. Tolong lah kan. Nyetir kan.
1: 2000.
2: Ini lo bubu. Bubu pengen padang nih lo. Nyetir kan.
1: Santai, asuransi ada.
2: Asuransi mobil, Bab, ada. Asuransi kita gak tahu deh.
1: Makanya gitu.
2: Tapi emang hidup zaman sekarang ya, sahabat suara, era modern makin maksa kita buat kerja cepat.
1: Iya.
2: Kerjanya cepat, duitnya habisnya juga kadang cepat tuh hasilnya tuh.
1: Semuanya cepat itu dia.
2: Iya, mesti hemat-hemat lah kita.
1: Betul. Nah, salah satunya itu kan kita udah tahu nih, jam kerja nambah, bayaran tetap. Berarti mau gak mau kan, aduh, iya harus mulai berhemat juga nih. Gitu. Nah, akhirnya selain skill bekerja, skill macam-macam itu yang kamu harus punya juga adalah skill belanja hemat.
2: Nah,
1: caranya ada.
2: Nih, belanja kamu bakal makin hemat karena ada promo TTM alias tebus terus murahnya dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2026 di Alfamidi. Cuma belanja Rp50.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000 aja. Ada Simba Choco Chip Cup 34 gram, ada Sindi Larutan Cap Badak Botol 350 ml, Garuda Pilus 80 gram, Forvita Margarin 200 gram, dan Lang Minyak Kayu Putih Roll On 15 ml.
1: Kalau misalnya kamu belanjanya Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada Paroti 200 gram, Lays 64 gram, Yupi 50-110 gram, dan juga 3 piece Pristine Water Bottle yang 400 ml.
2: Selain itu, kalau kamu belanja senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Ada Herbacof Herbal 60 ml, ada 2 piece sos pembersih lantai 725 ml, ada Fresh and Nat Body Wash 400 ml, Mama Lemon Jeruk Nipis 1,5 liter, dan Pepsodent 90 gram. Terus, kamu juga bisa nih tebus murah Bell Foods Royal Sosis Chicken 200 gram, cuma Rp30.000 aja, sahabat suara.
1: Hemat banget, sudah pasti. Pokoknya langsung aja belanja di Alfamidi.
2: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: datang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
5: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Isuara buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
6: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara suara warga Indonesia. Kita masuk ke ceria cerita ihi dari warga.
1: Apa yang lo paling benci dari ketua kelas lo waktu sekolah?
2: Gue ketua kelas pak dulu waktu di SD.
1: Lo adalah orang-orang yang dibenci. Soalnya ini ya, jadi ada postingan dari Anggi Aditya, katanya ketua kelas waktu SD itu ibarat kayak pencatat amal baik, pencatat amal. Yang ngobrol dicatat, yang jalan-jalan dicatat, lempar-lempar dicatat, ngobrol dicatat, berisik dicatat semuanya.
2: Iya.
1: Gue dulu paling apa?
2: Paling sering masuk catatan.
1: Iya. Kayak gue mikir, lu bisa gak sih hidup yang fun gitu?
2: Bisanya mah bisa pak, tapi kan namanya ketua kelas gimana? Kita kan hanya melanjutkan tugas atau perintah dari ibu guru. Ini
1: betul.
2: Kan udah masalah birokrasi.
1: Betul.
2: Kita gak bisa apa-apa juga. Kita betul. Aslinya juga pengen dukung rakyat ini untuk rame-rame di kelas tuh pengen. Tapi gak semua ketua kelas itu aslinya mau jadi ketua kelas yuk. Contohnya kayak gue. Kalo tau gak, gue itu ditunjuk jadi ketua kelas atas dasar apa?
1: Karena anak guru.
2: Nah itu dia.
1: Salah lu lah.
2: Ya masa ibu gue salah ngelahirin gue? Enggak gitu dong.
1: Enggak, tapi kayak gini. Maksud gue kayak, lo sebagai ketua kelas.
2: Ya.
1: Biasanya kayak gitu kan, karena guru atau apa. Sebentar ya bapak ibu keluar dulu.
2: Ya.
1: Ini nanti tolong ketua kelas kalau siapapun yang ribut. Apa semuanya dicatat.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Cuman kan gini. Kan ada beberapa macam pendekatan yang bisa lo lakukan.
2: Bener.
1: Iya gak ya? Pendekatan persuasif kan ada dulu.
2: Ada.
1: Iya kan?
2: Ada.
1: Gak perlu harus langsung perdata.
2: Iya bisa. Ya, kan? Tapi kan ya anak SD mana ngerti sih pendekatan persuasif, pendekatan ini, pendekatan itu. Kita melakukan hanya berdasarkan perintah aja.
1: Jadi gini, gue tuh dulu punya ketua kelas zaman SD ada namanya Alfa. Itu dia itu seenggak asik-asiknya orang ya.
2: Oh iya.
1: Dia itu orang yang paling gak asik
2: sedunia.
1: Iya. Jadi itu kalau sama Alfa itu, kalau misalnya guru bilang, Alfa ibu bapak mau keluar sebentar, nanti apa kalau yang ribut tolong dicatat ya.
2: Oke.
1: Oh iya. Terus dia bilang kayak begini, pokoknya kalian jangan ribut aja ya. Oke. Kita mikirnya kan kayak ya udah. Dia juga nggak ngeluarin kertas, nggak dicatat sama dia.
2: Ya.
1: Terus begitu guru datang, bu tadi si ini
2: ribut. Diapalin.
1: Gue sumpah kok ya, betul kok ya, aku ingat kok ya gitu.
2: Abis itu lulus SD juga nggak barengan.
1: Untungnya gue waktu di Santa Maria itu sampai kelas 3, abis itu gue pindah.
2: Ini bu ada satu murid nih bu, kayaknya kita gak kuat deh bu. Udahlah suruh pindah aja bu.
1: Enggak, gue karena pindah kota.
2: Oh.
1: Pada saat pindah ke Batam ada lagi ketua kelas gue tuh. Namanya Dayat. Itu dia baru. Jadi kok sama Dayat itu
2: namanya udah kocak.
1: Jadi gue inget banget namanya Ivan Abdul Amin Hidayatullah. Jadi itu dia tuh tiap dia ketua kelas, tiap disuruh guru nyatet alasannya lupa.
2: Aduh ya bu, saya lupa.
1: Kamu tuh gimana sih ketua kelas kok malah kayak gini? Jadi pokoknya kalau kayak gitu, kalau guru lagi keluar nih, dia berdiri depan kelas, main-main, tapi nggak boleh ribut. Jadi depan kelas. Nanti kalau guru udah datang dia bilang, udah yuk.
2: Suruh jaga. Itu mah disuruh jaga, bukan jadi ketua kelas. Ya,
1: soalnya dia juga main. Kadang ada, pokoknya ganti-gantian. Yang liatin di depan.
2: Kalau gue tuh dulu pernah pak, ada momen dimana pas waktu gue masih jadi ketua kelas itu, kita waktu itu kelas 5, guru wali kita kelas 5 itu galak banget. Emang suka ngebentak lah, bahkan ada beberapa murid yang jadi korban cubit. Salah satu cubitan tersakit.
1: Tarik jambang.
2: Iya kayak gitu dah.
1: Parah.
2: Salah satu cubitan tersakit di dunia itu kan cubitan guru ya.
1: Iya.
2: Nggak tahu gimana itu nyerangnya nggak cuma fisik tapi psikologis cuy.
1: Ujung-ujung jari lo ditepok pakai penghapus kayu.
2: Ah kalau gue udah nggak sampai di situ.
1: Kok enak.
2: Emang harusnya enggak pak. Masa ngajarin kekerasan. Harusnya jangan. Nah suatu hari si ibu ini lagi keluar kelas. Lama.
1: Iya.
2: Gue sebagai ketua kelas ya ngomongnya juga jangan terlalu rame, gak enak juga sama kelas sebelah yang dempet
1: lagi belajar,
2: banget. Kan kelasnya emang nempel kan.
1: Bangunannya masih dari kayu lagi.
2: Enggak. Udah tembok. Tembok The Sims.
1: Tembok The Sims.
2: Datu ya udah di dalam main lah. Terus ada yang sosokan ini pak sepak bola, tapi
1: di kelas,
2: di dalam kelas, di area depannya kan agak luas tuh.
1: Oh ya.
2: Terus pada mainan sepak bola, cuma tendang-tendangan gitu aja. Bodohnya nggak ada bola di kelas. Bodohnya kita pakai tip X.
1: Oke.
2: Nah, tendang-tendangan lah itu aman aja. Wawe. Terus ada satu teman kita namanya Rizky, Arif Rizky Nugianto. Atau siapalah itu ya, gue lupa inget lah. Arif Rizky Nurgianto kayaknya. Ini anak gak tahu kenapa, dia posisi kiper, ngambil lah itu tip X. Tap, mau diumpat lagi ke teman. Kiper kan tugasnya begitu.
1: Iya.
2: Nah ini gue gak tahu kenapa dia tiba-tiba kayak emosi, ngambil itu tip X, dibanting ke lantai tip X.
1: Biar
2: Pecah. Lantai yang tadinya lantai itu abu-abu pak,
1: lantai SD dingin negeri,
2: lantai SD negeri warna abu-abu kita, itu.
1: Ini sahabat suara ya, kita ini ya declare dulu ya semuanya. Yeah. Lantai SD negeri dulu
2: itu abu-abu,
1: plesteran. Yang udah jebol itu ada pasir-pasirnya kan?
2: Iya benar tuh. Ya. Kadang masuk tuh ke dalam sepatu
1: yeah,
2: tuh
1: pasirnya.
2: Dibanting sama dia, biar seperempat area depan kelas putih semua.
1: Mantap.
2: Putih semua.
1: Yoi.
2: Terus dia cuman bisa cengok, bingung, ini harus gimana? Sebagian langsung gue suruh ke warung buat beli apa tuh? Dulu kan ada penghapus tipex tuh,
1: tiner
2: yeah, begitu dah. Di momen itu, wali kelas kita datang.
1: Mantap.
2: Wisnu, sini kamu. Blau. Gue yang habis pak, kena pak.
1: Kenapa lo yang kena?
2: Karena kan gue yang dianggap tidak bisa menjaga teman-teman dengan baik.
1: Bet.
2: Langsung abis yeah, hari itu kita tiba-tiba langsung ada ulangan. Tiba-tiba jam berikutnya ulangan lagi.
1: Guru lo toksik ya?
2: Kok toksik?
1: Dia kayak melampiaskan emosi. Oh,
2: ya mungkin ya, mungkin. Yeah.
1: Berarti
2: mungkin
1: dia anger management
2: agak kurang. Yeah. Anger management setelah dipikir-pikir, iya, anger manajemennya emang agak kurang dia.
1: Tapi guru-guru dulu itu jujur ya, anger management isunya itu agak sedikit goyang loh.
2: Goyang dan ekstrim.
1: Iya. Gue tuh SD, lo udah pernah kena tampar belum?
2: Enggak pernah, enggak ada.
1: Gue tuh kena tampar waktu SD.
2: Nah, lo nya ngapain dulu? Coba gue tanya, lo ngapain itu waktu itu?
1: Apa ya, gue lupa ya. Pokoknya gue ingat gue kena tampar aja. Satu kali forehand, dua kali backhand.
2: Untung gak nyampe semes.
1: Gue inget banget di situ. Gue lupa kesalahan gue apa. Tapi ya cukup fatal sih.
2: Nah ya udah.
1: Tapi kan tidak seharusnya orang dewasa menampar murid.
2: Oh iya benar, nggak adil lawannya, nggak adil ya kan.
1: Betul. Tangan gue dipukul pakai itu, ujung-ujung jari dipukul pakai penghapus kayu, penghapus kapur itu kan kayu padat gitu.
2: Iya.
1: Yang bunyinya tok tok. Yang kayak begitu jambang ditarik.
2: Pantesan sekarang gak ada jambangnya.
1: Kuping dijewer sampai merah, sampai pedes. Lo
2: iya.
1: Lo sakit banget dijewer tuh pada saat lo pada saat dijewer sampai bunyi kletek di dalam.
2: Iya.
1: Kayak gitu udah ngerasain.
2: Aduh.
1: Nah, itu. Kayak itu guru dulu, guru sekarang.
2: Cemen.
1: Enggak lah.
2: Enggak, saya enggak
1: ikut. Guru sekarang itu justru malah pengetahuannya itu jauh lebih matang untuk mendidik anak-anak, beda sama guru-guru dulu. Guru dulu akhirnya jadi kan seperti ini. Iya, enggak salah juga ya, kena juga guru dulu ya. Guru saya, oknum, guru saya, Bu. Guru saya, oknum, guru saya.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
5: ride. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus, mau.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.

0: Foot.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Lanjut lagi kita ke ceria, cerita ihi dari warga.
1: Yuk, apa nih?
0: Sepemikiran lo bikin bisnis, bisnis apa yang bakal lo bangun?
1: Masih itu sih Pak, gue pengennya
0: F&B, F&B.
1: Oh harus F&B?
0: Oh enggak.
1: Enggak, bisnis ini lo playground,
0: oh, playground
1: alat berat
0: ya,
1: itu.
0: Playground alat berat.
1: Iya.
0: Yang lebih simpel?
1: Alat ringan.
0: Itu mah beli aja di toko alat tulis. Semua ringan-ringan tuh bolpen.
1: Apa ya yang lebih simpel itu, gue sih masih pengen F&B sih.
0: F&B.
1: Iya, iya.
0: Oke. Ini ada bisnis yang jauh lebih simpel lagi dibandingin sewa alat berat.
1: Oke. Okay.
0: Dibandingin F&B.
1: Oke. Okay.
0: Bahkan ini, wah, kita nggak kebayang kalau ternyata ada loh orang buka bisnis kayak gini dan ada marketnya.
1: Oke.
0: Okay. Nama akunnya adalah @inilindri. Open jasa joki baca buku.
1: Hah?
0: Open jasa joki baca buku. Dan dia lengkap terms and conditionnya. English or Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Fiksi, non-fiksi, siap semua genre. 100 sampai 800 halaman.
1: Oke.
0: Okay. Fee 700 ribu sampai 1,6 juta. Jasa udah include satu piece crochet bookmark lucu. Terus satu set sticky notes transparan.
1: Oke.
0: Okay. Ukuran 75x75 atau satu pack stick index page marker. Bisa sekalian difoto-fotoin juga kalau mau buat sosmed.
1: Ketemu quotes-quotes yang asik gitu.
0: Kali aja ada yang minat pakai jasaku.
1: Oke. Okay.
0: Ya Allah, gak nyangka rame, jangan dihujat please. Kalau mau order jasanya boleh DM aja. Dan ada.
1: Kau udah di DM ya? Berarti ini jasa buku, jasa baca buku, kayak lo tugas lo udah ngerangkum.
0: Ngerangkum ya. Jadi si Mbak Lindri ini nantinya akan merangkum semua isi buku itu. Apa aja, poin 1, poin 2, dan bagaimana macam sebagainya. Yeah. Nanti dia bisa fotoin juga yang bagian halaman ini.
1: Menarik-menarik. Menarik.
0: Yeah. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla segala macamnya lah. Ini bisnis yang sangat bagus untuk mendukung orang-orang yang haus akan validasi ilmu pengetahuan dianggap pintar.
1: Itulah kenapa lo baca buku, karena si kayak Mbak Lindri ini jadinya lo baca buku jadi pintar. Dia sampai bisa ngelihat sisi bisnis dari orang-orang yang malas baca buku
0: tapi pengen kelihatan pintar.
1: Nah itu dia. Berarti kan itu ngerangkum ya. Ngerangkum.
0: Ini bisnis yang cocok dijual ke orang-orang yang pengen performative look.
1: Performatif loh, betul. Apalagi kalau misalnya pas cowok-cowok lagi PDKT atau cewek-cewek PDKT ya kan. Cowoknya atau ceweknya bilang, misalnya abis posting kayak, ih buku ini tuh bagus banget loh, aku udah baru baca. Terus kayak, aku pengen baca buku juga tapi aku gak bisa baca, gimana ya?
0: Kalau gak bisa baca jangan pacaran dulu mas, belajar baca dulu.
1: Iya. Kayak, ya aku pengen tahu juga sih bukunya gimana, aduh tapi aku malas baca atau apa. Akhirnya bayarlah yang kayak begini, lo dirangkumin terus nanti ngasih tahu. Taunya kayak, oh ini nih bukunya tuh tentang ini ada beberapa foto quotesnya. Jadi nanti pada saat lo ngobrol kayak, iya aku baca juga loh.
0: Banget.
1: Ini loh, sampai aku tuh ada, dia buka WhatsApp dulu dari Mbak Lindri. Mana ya? Wah, wow, orang sekarang sampai begitu ya.
0: Kacau, yuk, sumpah kacau.
1: Sampai, ya iya sih. Maksudnya kalau lo emang udah gak hobi baca, ya udah gak usah baca aja. Kenapa masih lo paksain?
0: Gak apa-apa loh, hidup gak baca buku itu gak apa-apa juga sebenarnya. Ada banyak hal selain buku yang bisa kita baca. Tapi jangan terlalu maksain.
1: Betul. Ya Allah.
0: Oh, jadi di luar negeri bahkan ini tuh istilahnya adalah ghost reader.
1: Ghost reader. Gue masih masuk akal ya, orang ngebacain buat lo kayak mendiktekan, ngedongengin. Instead of orang ngebacain terus lo tuh dapat apa?
0: Ya gak tahu.
1: Pak, lo coba buka itu deh.
0: Apa?
1: Jasa itu. Jadi gini, enggak. Baca buku dengan suara lo yang anget-anget kuku gitu ya.
0: Anget-anget kuku. Sejak kapan kuku anget?
1: Sumpah.
0: Kuku gue dingin terus.
1: Sumpah, dengar kata gue nih, ide bisnis baru.
0: Ya.
1: Si Mbak Lindri itu dia ide bisnisnya, yaudah. Ide bisnis buat lo, Pak.
0: Ya.
1: Jadi kayak, lo...
0: membaca buku dengan membaca intonasi yang tepat gitu ya.
1: Plus pakai suara lo. Apa intonasi gitu yang tepat? Pakai suara lo aja. Yang suatu kali.
0: Pak, itu mah namanya voice over book itu ada, Pak.
1: Beda
0: audio book.
1: Iya, gue tahu audio book itu beda. Ini itu lo ngumpulin orang buat lo dongengin, buat lo bacain semua. Jadi kayak misalnya ada 4 orang, 5 orang, lo buka kayak kita di sesi ini dari jam segini sampai jam segini, gue mau baca buku ini. Itu terbuka untuk 4 sampai 5 orang.
0: Merinding leherku mendengar ini.
1: Dengar dulu. Jadi kayak terbuka untuk 4 sampai 5 orang daftar. Ini kayak book club gitu, biayanya segini. Dengar dulu dibilangin. Ide bisnis.
0: Subscription ya, pakainya typical subscription kali ya.
1: Iya, terus abis itu udah orang datang bayar, lo bacain misalnya di coffee shop yang mungkin kan ada tuh yang ada ruang private-nya, yang kayak gitu udah ya kan ya. Terus mereka beli minum, itu udah nggak termasuk minum. Lo belanja, lo baca ya kan ya. Terus mereka duduk situ, sap sap sap sap sap sap sap. Abis itu misalnya itu untuk 2 jam.

0: ya terserah.
1: Besok gue izin gak masuk kan.
0: Halo. Nanti kita bakal ada bikin kayak sesi apanya ya, sesi khususnya kayak ini kan buku-buku apa gitu kita baca. Nanti ada yang kayak buku-buku yang
1: Islam ala Prabowo.
0: Gue mending enggak usah itu dulu deh. Agak susah diduitin tuh.
2: Suara warga Indonesia.

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Feel dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
5: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
4: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
6: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
4: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
6: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
4: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
7: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
4: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
8: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
0: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama.

0: Kami suara-suara warga Indonesia.
1: Asik ya bisnis yang terakhir ya. Asik kata gue sih. Kita jadiin. Itu kalau jadi duit Pak, sumpah. Audiobook itu nanti lagi, audiobook itu nanti lagi.
2: Jadi enggak pas baca buku itu yo, ada digital downloadnya.
1: Ada, itu nanti. Jadi itu ibaratnya kayak apa ya? Itu tuh kalau kita udah kebentuk ekosistem pasarnya, audiobook itu kan berarti kan sama sama yang lain.
0: Oke, okay. Ya sudah kalau gitu silakan sahabat suara yang memang tertarik. Langsung aja WA ke 0811-2700-902, ketik aja minat baca bareng Wisnu.
1: Minat baca, kok kayak kampanye dari Dinas Pendidikan. Sudahlah kita pamit dulu, terima kasih yang udah dengerin dari tadi jam 7 juga. Insya Allah kita balik lagi besok, Rio Dinata,
2: Wisnu Wiratmaja.
1: Sampai jumpa, bye-bye.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebangun.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Franchise Fast and Furious akan merambah layar kaca lewat serial live action terbaru di platform Peacock untuk tayang tahun 2028. Proyek yang ditulis oleh Mike Daniels dan Wolf Coleman ini melibatkan Vin Diesel sebagai eksekutif produser demi memperluas cerita bertema keluarga bagi para penggemar global. Leonardo DiCaprio menyoroti kebakaran hutan seluas lebih dari 800 ribu hektar di Kalimantan dan Sumatera lewat Instagramnya. Ia mengapresiasi upaya pemerintah, relawan, dan organisasi seperti Boss Foundation dalam menyelamatkan satwa langka terancam, termasuk orang utan serta owa janggut putih yang kehilangan habitat akibat kobaran api. Sebanyak 15 warga RT 07 RW 03 Kelurahan Kedung Pane Mijen Semarang mengalami ISPA berupa batuk dan sesak napas parah akibat asap kebakaran TPA Jatibarang. Ketua RT Hartanto menjelaskan bahwa arah angin membawa asap kebakaran dari kawasan tempat pembuangan air tersebut langsung masuk ke area pemukiman warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

Jadi ini kan hari-hari tengah-tengah minggu ya. Disemangatin dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ingat ya, motif atau juga quotes kita hari ini adalah gak apa-apa.

keren tanpa jeda iklan khusus untuk Zul yang lagi suka sama Freya. Asik deh. Masa jam segini udah SSC ya, siang-siang curhat ya. Jadi tuh Zul tuh lagi suka sahabat suara sama Freya. Nah, si Zul ini suka sama Freya, tapi Freya juga suka sama cowok lain. Nah, ini mereka nih generasi kelahiran tahun 2000. Terus nanya, "Dok, akrab panggilnya Do ya. Oke, kita simpulkan aja saya sebagai paman ya." "Bang, gimana ini? Gue suka sama orang, tapi orang itu lagi suka sama cowok lain." Gue bilang, "Gampang. Ada dua kemungkinan lu bisa diterima kalau lu ngomongnya, 'Freya, gue tuh suka sama lo, tapi gue tahu lu lagi suka sama cowok lain. Please ya, kalau lu udah gak nyaman

suara ya. Pokoknya di radio on air ini kita sikat lagu-lagu supaya lebih produktif lagi sahabat suara yang lagi berkendara, lagi di kantor, lagi menjaga toko bisnisan sendiri. Apa kabar yang punya toko besi sama bangunan? Gimana harga semen sekarang, kok?

Semua ada waktunya kok ya. Yang ini siap dimainkan Hi-Fi dan juga Raisa setelah Nona dengan Star. Dodo harap masih menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Iswara, suara warga Indonesia yang bisa didengarkan di Iswara Network.

0: ke-10 untuk 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Saya ambil napas dulu sahabat suara ya. Di era sekarang ini, siaran on air dan live TikTok benar-benar tanpa jeda. Wow, udah mulai ngeluh. Selanjutnya ada Afgan dan Liodra serta Padi. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau tea?

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu gak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Nah, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
7: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
8: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
7: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
8: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
9: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
10: Memainkan musik pilihan.
11: Suara warga Indonesia.
12: Kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris

0: ICC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram @wearenacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Inacraft on October 2026.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Suara.

0: FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Aja gini duduk santai.
4: Gitu. Banyak orang ya,
5: kayak cebok mau belakangan
3: gitu. Nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Nggak tahu lagi keadaan bapak ibu aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
5: Wow.
3: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
5: Enggak. Gitu. Udah dilap.
3: Mas.
5: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
3: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk, kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun, si nenek masih duduk tuh di situ.
5: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
3: Ya karena kan goyang kanan kiri. Ini musibah.
5: Gak kena, apalagi kalau pakai gayung love tau gak?
3: Aduh, gayung love.
5: Udah disebor, lah kagak kena.
6: Mencar.
3: Makanya pakai tuh ujungnya, jangan yang bagian love-nya.
6: Bagian
3: V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
5: Ya, tapi susah juga, kalau misalnya udah sebor gitu kan. Yeah. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
3: Iya.
5: Salah semprot.
3: Iya juga.
5: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
3: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
5: Gitu. Banyak orang ya, cebok mau belakangan.
3: Nenek juga belum cebok.
2: Gak mau kelewatan kan?
0: Makanya dengerin terus suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

yang tak sebanding dengan luas hutan Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan uang sebesar 13,2 triliun dan lahan seluas 259 ribu hektar hasil kerja Satgas PKH di Kejaksaan Agung. Maka dari itu, Prabowo ingin menambah jumlah polisi hutan menjadi 70 ribu personil dan penambahan ini telah diusulkan kepada Kementerian Keuangan.

periksa sebelum lomba dan ia telah diizinkan untuk bertanding. Pihak Kazakhstan pun lalu mengajukan banding atas keputusan tersebut. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: daerah di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam makan siang jam 12. Yeay. Say hi untuk sahabat suara yang ada di Salatiga. Memberikan ide makan siang, yaitu tumpang koyor, hidangan kuliner tradisional dari kota Salatiga yang memadukan sambal tumpang berkuah santan dan potongan koyor atau urat sapi yang empuk. Wow. Menyala prodiaku.

hadir batas senja dengan kita usahakan lagi. Dodo harap sampai jam 2 siang di Iswara Suara Warga yang bisa kamu lihat juga di live TikTok iswara.network.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
5: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
4: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga, dan suatu hari Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
5: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
4: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
6: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
4: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
3: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @iswara.smg setiap hari. Palu gak ada.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
3: Yeay, aku juara!
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
8: Dapatkan berita terbaru
9: dan tren terkini
8: dengan follow Instagram
9: Iswara.

0: pernah dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih mas?
4: Iya nih mas, lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak mas minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada mas, adanya suara santai nih di Iswara Semarang.

0: tingkat atau gelombang lain dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
1: Dengarkan suara di Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: akan cinta.
1: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini ya alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: No

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Foot. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: dan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Franchise Fast and Furious akan merambah layar kaca lewat serial live action terbaru di platform Peacock untuk tayang tahun 2028. Proyek yang ditulis oleh Mike Daniels dan Wolf Coleman ini melibatkan Vin Diesel sebagai eksekutif produser demi memperluas cerita bertema keluarga bagi para penggemar global. Leonardo DiCaprio menyoroti kebakaran hutan seluas lebih dari 800 ribu hektar di Kalimantan dan Sumatera lewat Instagramnya. Ia mengapresiasi upaya pemerintah, relawan, dan organisasi seperti Boss Foundation dalam menyelamatkan satwa langka terancam, termasuk orang utan serta owa janggut putih yang kehilangan habitat akibat kobaran api. Sebanyak 15 warga RT 07 RW 03 Kelurahan Kedungpane Mijen Semarang mengalami ISPA berupa batuk dan sesak napas parah akibat asap kebakaran TPA Jati Barang. Ketua RT Hartanto menjelaskan bahwa arah angin membawa asap kebakaran dari kawasan tempat pembuangan air tersebut langsung masuk ke area pemukiman warga.

0: kan ini benar nyata.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
3: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Alien itu beneran ada tahu?
3: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
3: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
3: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
4: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: diikuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Fidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 9,2 FM Iswara, warga Indonesia.
3: Ah elah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu, radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
5: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat suara semuanya, hore-hore. Ya ampun, rasanya kayak it's been a long time, padahal ya enggak juga gitu loh. Akhirnya mendarat dengan selamat di bumi Tembalang ini ya, setelah kemarin sempat outing sama orang-orang kantor sahabat suara sampai Semarang, langsung disambut dengan panasnya kota Semarang. Aku kayak kena semburan 9 naga. Kalau 9 naga mah enak kecipratan duitnya, ini mah cuma naganya doang sahabat suara, jadi panas ya. Dan terpantau jalanan cukup ramai sampai tadi akhirnya aku sempat mampir, memutuskan mampir untuk membeli kopi dulu, caramel macchiato sih lebih tepatnya ya, karena ngerasa kayak panas banget, aku butuh yang segar-segar dan manis-manis gitu lah. Kalau kamu sama nih kayak aku, lagi butuh yang segar dan manis-manis, mending aku aja. Pede banget, aduh, aku temenin kamu ya sahabat suara di hari apa ini ya, hari Rabu. Di hari Rabu ini di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam dong pastinya kita bakal ngobrolin banyak hal-hal.

puterin buat kamu lagu-lagunya sampai nanti jam 7 malam sahabat suara. Aduh. Aduh, ya ampun kayaknya butuh liburan lagi deh. Aduh, enggak usah lama-lama lah ya. Ini dia Golden dari Huntrix. Enjoy.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. And that was Golden Sahabat Suara sebagai lagu pembuka di sore hari yang sangat panas dan cerah ini ya. Setelah kemarin aku membaca-baca perihal salah satu penelitian yang mengatakan bahwa di umur 34 tahun itu tuh masih bisa dikatakan sebagai remaja gitu loh. Kok bisa ya? Maksud aku gini, gini loh, gimana ya jelasinnya? Ketika udah umur 34 tuh kita taunya tuh kayak ya udah om udah tante-tante gitu kan. Tapi ternyata itu masih bisa dikategorikan remaja karena ternyata otak manusia di umur 34 tahun itu masih bisa berkembang terus gitu loh. Nanti setelah itu baru udah deh stuck di situ. Semoga otak aja, nasib jangan. Anyway, ada lagi penelitian soal generasi-generasi inilah Sahabat Suara ya. Yang menurut aku kalau misalkan ngobrolin perihal umur, perihal generasi itu tuh kadang suka tricky banget gitu loh. Apalagi buat aku yang enggak hafal dari tahun segini sampai segini tuh namanya generasi apa. Yang aku tahu ya cuma milenial, Gen Z, Alpha aja, udah itu. Tapi ternyata ini ada salah satu penelitian lagi nih yang bilang bahwa buat kamu yang lahir di tahun 93 sampai 98, di tahun 1993 sampai 1998 itu tuh ada nama sebutannya sendiri, Sahabat Suara. Pernah gak sih kamu tuh yang lahirnya di sekitaran tahun itu ngerasa kayak terjebak in the middle of the sea? Ah, enggak juga, enggak in the middle of the sea sih. Lebih ke kayak terjebak di tengah-tengah dua generasi gitu loh. Kalau ngobrol-ngobrol sama yang milenial, kadang rasanya kayak enggak deh, kayak pemikiran mereka udah jauh terlalu dewasa gitu ya. Kayak terlalu nostalgic aja, jadi tuh kurang relate di kamu. Tapi begitu kamu nimbrung sama dedek-dedek Gen Z gitu ya, dari gaya bahasa, tren sosial media, sampai meme yang mereka bikin, itu tuh akhirnya bikin kita tuh ngerasanya, bikin kamu ngerasanya tuh kayak gue habis keluar dari gua mana sih? Kok gue gak tahu ya tren kayak begitu? Kok gue gak tahu sih kata-kata slang kayak gitu? Nah, itu dia kebingungannya tuh ada di situ. Ngerasain gak sih buat kamu yang lahirnya dari sekitaran tahun 93 sampai 98? Ternyata istilah resminya itu adalah posisi yang ngegantung ini sering banget disebut sebagai micro generasi zilenial. Ini adalah kayak sosok penengah yang ada di tepat di garis perbatasan antara milenial dan juga Gen Z gitu loh, Sahabat Suara. Karena kan memang masa kecil anak-anak lahiran 93 sampai 98 itu kan benar-benar very unique gitu loh. Karena mereka ngerasain fase transisi teknologi secara penuh dari analog ke digital. Iya gak sih? Iya dong. Aku denger dari kakak-kakak sepupu aku yang, karena kakak sepupu aku tuh mostly kelahirannya tuh dari tahun segituan, Sahabat Suara, banyaknya. Jadi mereka tuh kayak masih menangi kamera-kamera analog, terus habis itu nanti berubah jadi digital, and anything else itu yang menurut aku sebagai Gen Z itu adalah, ini kan teknologi peninggalan zaman purba. Tuan banget. Jadi akhirnya mereka tuh ngerasanya bahwa mereka itu adalah generasi terakhir yang masih sempat ngerasain serunya main di luar rumah gitu kan. Terus abis itu apa lagi ya? Ya aku denger, oh, rental DVD, terus kirim-kiriman SMS pakai paketan gitu. Terus dengerin lagu tuh formatnya masih MP3 ya kan, dari player mini. Terus apa lagi ya kalau dari kakak sepupuku ya, ini kalau misalkan janjian sama temen gitu ya, janjian sama temen di mana itu tuh kayak ya udah hoki-hokian. Kayak waktu itu diceritain sama Pak Wisnu, kan aku sempet tanya, emang beneran kayak gitu ya orang-orang zaman sekitaran kamu remaja, ketika janjian sama orang itu tuh kayak ya udah hoki-hokian, ntar orang ini bakalan ingat apa enggak, karena kan pada saat itu belum ada WhatsApp dan segala macamnya ya, SMS kan juga mahal banget gitu loh. Nah, anak-anak kelahiran 93 sampai 98 tuh ngerasain itu, apalagi
pas ketika mereka masuk remaja gitu ya, teknologi tuh akhirnya mendadak kayak lompatnya tuh cepet banget gitu loh, bikin mereka yang rasanya tadinya santai harus buru-buru adaptasi. Apalagi gadget itu tuh pada saat itu kan udah mulai merambah ke teknologi touchscreen gitu kan, udah mulai layar sentuh gitu. Kalau sekarang layar apa? Layar tancep. Enggak dong. Dan mereka gue ngerasa kayak kagok gitu ya. Dan mereka juga ngerasain era awal-awal media sosial. Ya kan, kalau untuk Gen Z itu kan ya udah kita sangat sangat bersahabat dengan itu gitu loh. Beda dengan anak-anak zilenial ini. Dan internet di rumah mereka pada saat itu mereka juga ngerasainnya tuh jadi semakin cepat gitu loh. Itulah yang akhirnya membuat anak-anak 93 sampai 98 tuh ngerasa bingung, sebenarnya gue nih generasi apa sih disebutnya gitu loh. Jadi dampaknya ke kepribadian mereka ya akhirnya juga cukup menarik, karena zilenial itu punya pemikiran yang lumayan fleksibel kalau aku bisa bilang ya. Di satu sisi mereka itu kayak punya etos kerja, ketahanan mentalnya itu mirip banget sama milenial-milenial itu ketika menghadapi dinamika dunia kerja ya. Millennial, boomers, boomers kejauhan tuh amat. Tapi di sisi lain, zilenial itu juga punya kepekaan sosial, terus habis itu open mindednya, terus sense of humor yang absurdnya itu cair banget tuh kayak kita, kayak Gen Z gitu loh. Jadi akhirnya zilenial tuh ngerasa paham banget keresahan orang tua, tapi in the same time mereka tuh juga relate banget sama isu-isu modern yang diangkat anak muda zaman sekarang, anak-anak Gen Z gitu. Mereka masih bisa mengikuti itu walaupun kadang ada kagok-kagoknya dikit. Hah, bahasa apaan tuh gitu kan? Hah, ada istilah kayak gini. Tapi mereka lebih better lah dibandingkan dengan generasi boomers. Masih harus diajarin lagi dari nol kayak gitu istilahnya. Memang keuntungan terbesarnya jadi zilenial ya, bisa menjadi jembatan komunikasi yang pas banget di tempat kerja ataupun di pergaulan itu tadi, kayak yang aku bilang. Karena kan mereka posisinya ada di tengah-tengah ya kan sahabat suara. Kita kayak ngerasanya zilenial itu gak kaku-kaku amat. Sebagai seorang Gen Z ya, aku at least ngerasa kayak, oh iya, anak-anak ini tuh kayak ya gak kaku-kaku banget sih, gak kayak generasi-generasi atasnya mereka. Tapi juga ya gak se-ekstrim generasi aku lah ya, kalau misalkan memprotes sesuatu. Enggak yang terlalu war-war-war gitu, enggak sih. Jadi posisi di tengah ini yang akhirnya bikin zilenial itu punya empati ganda dan pemikiran yang gampang adaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang itu super duper cepat. Jadi kalau selama ini kamu bingung ngerasain sebenarnya mau ngaku milenial juga kok kayaknya gak milenial-milenial banget, terus kamu mau ngaku sebagai seorang Gen Z kok juga kayaknya gak terlalu Gen Z, nah tenang aja, karena identitas kamu sekarang sudah ditentukan. Kamu untuk orang-orang kelahiran 93-98 sebut aja, I'm a zillennial man.

0: tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan go!
6: Yeay, aku juara.
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malte cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
0: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika.

90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Anyway, kita masih ngobrolin soal zilenial barengan sama aku Gina Joyo di Suara Santai ya. Zilenial, sebutan untuk orang-orang yang bingung. Orang-orang kelahiran sekitar 93 sampai 98 yang bingung dengan dirinya sendiri, sebenarnya gue ini masuk generasi apa gitu loh. Disebut milenial gak pantas, disebut Gen Z juga kayaknya gak semudah itu gitu ya. Kita coba balik deh sedikit ke kenangan zaman dulu itu. Sebenarnya aku itu kan kelahirannya udah di tahun 2000 ya. Jadi tuh aku tidak merasakan yang namanya DVD, terus pakai kaset. Kaset sih aku masih sih, karena mungkin karena orang tua aku ngekoleksiin itu. Tapi kalau sampai nonton DVD terus pakai MP3 segala macam, enggak sih. Karena pada saat aku udah canggih, sorry nih. Takut banget. Tapi aku itu kan hidup sekarang aja gitu. Aku dikelilingi oleh orang-orang itu. Orang-orang yang sudah mulai matang pohon ya. Udah kayak milenial itu tadi. Milenial ada, zilenial juga ada, boomers juga ada. Dan di keluarga aku itu adalah adik sepupu yang bisa dibilang muda juga gitu. Karena kakak-kakak sepupu aku tuh selisihnya tuh jauh-jauh sama aku. Ada yang selisihnya 12 tahun, ada yang selisihnya 13, 10, pokoknya udah belasan tahun tuh ya ada gitu loh. Sampai sekarang tuh masih ada sahabat suara. Jadi ya memori-memori itu aku dapetnya dari orang-orang di sekitar aku. Jadi kalau misalkan bisa aku ringkaskan nih sahabat suara, kenangan zaman dulu sekolah sekitar tahun 2000-an sampai awal 2010-an gitu, itu kan menurut aku adalah suatu hal yang manis. Karena mungkin pada saat tahun-tahun itu aku tuh masih SD. Jadi ya kayak kurang paham lah. Kurang paham nih. Oh dunia berjalannya seperti ini. Jadi aku ya cuma main doang. Untuk teknologi segala macam kan aku gak mengikuti alurnya gitu loh. Jadi yang bisa aku bilang di sini, zilenial itu adalah saksi hidup bertransformasinya media dari zaman ke zaman gitu. Dari zamannya kaset, terus abis itu kaset pita ya, terus VCD bajakan, ups, terus abis itu radio pada saat itu diputer all day long. Sampai akhirnya kena deh tuh MP3 ya kan, terus awal-awalnya YTB aka YouTube awal-awal dulu. Nah, anak zilenial itu pernah ngerasain itu. Pernah ngerasain juga kalau kakak sepupu aku tuh pernah ngerasain nungguin lagu favoritnya diputar di radio. Udah itu. Demi bisa ngerekam ke kaset itu, mereka itu merasakan gitu. Tapi aku jujur penasaran sih. Zaman itu asik kali ya. Sekarang kan kita sudah sangat dimudahkan ya dengan teknologi. Jadi anak-anak zilenial ini kan menangi itu semua, merasakan itu semua. Tapi ketika gede, mereka akhirnya dihadapi deh sama layanan streaming musik yang kayak tinggal klik di HP aja. Sangat dimudahkan seperti itu. Dunia media sosial juga penuh gejolak fase yang kalau diingat-ingat kayaknya, oh ya ampun, nyenengin juga gitu ya zaman segitu. Masa-masa awal kenal internet diisi Friendster zaman dulu ya kan, yang layoutnya bisa diganti-ganti. Terus bikin status alay. Ya ampun, astagfirullahaladzim, itu kayaknya gak bakal bisa hilang ya. Kalau Facebook tuh aku masih suka ngeceng-cengin loh. Kayak yang giap. Asik, astagfirullahaladzim, giapa maksudnya pakai tulisan gede kecil, terus habis itu dicampur-campur pakai huruf angka-angka gitu ya. A diganti 4, I diganti 1. Aduh, pusing deh gue. Tapi sampai sekarang aku masih suka pakai itu lagi, sahabat suara. Apa jangan-jangan sebenarnya tuh aku zilenial ya. Terus mereka juga ngerasain tukeran PIN BB. Ah, tukeran PIN BB mah aku udah ngerasain kalau itu. Tapi itu zilenial ngerasain juga tukeran PIN BB ya kan zaman dulu, kayak boleh minta PIN BB-nya enggak, Kak? Aku ngerasain itu sama suara zaman dulu bikin status di BBM. Aduh, di BlackBerry Message kan.
Iya lagi aku kangen kalau yang masa-masa itu. Gimana kakak-kakak zilenial ini ya? Memang perubahan dari cara interaksi yang serba lambat itu tadi, yang tadinya gak pegang HP aja susah, SMS mahal, terus habis itu tiba-tiba udah ganti ke BlackBerry dan segala macem, itu kan butuh usaha ya. Dari zaman yang serba lambat ke yang serba instan gitu, yang itulah akhirnya membentuk memori anak-anak zilenial jadi begitu kaya. Dan akhirnya juga banyak memori-memori yang gak bisa mereka lupakan gitu loh, karena memang hidupnya mereka sangat berwarna dan bergejolak, sahabat suara. Gejolak kaula muda, itulah dia. Hal seru lainnya adalah ketika mereka menikmati hiburan di TV. Cara mereka menikmati TV zaman dulu tuh masih lengkap banget. Minggu pagi ada maraton kartun gitu ya, dari jam 6 sampai siang. Terus sorenya ada FTV, ada acara musik live pada zamannya. Waktu itu yang hits banget ya kan. Itu kalau itu aku juga nonton tuh waktu itu. Terus masa kecil yang menurut aku, masa kecilnya zilenial itu seimbang banget antara main bareng temen yang benar-benar main secara fisik ya. Entah itu teman sekolah, entah itu teman kompleks. Dan mereka juga menikmati main dengan teknologi di awal. Awal-awal teknologi itu ada gitu ya, yang akhirnya bikin anak zilenial itu punya stabilitas emosi yang unik ketika mereka sudah dewasa, sahabat suara. Kelihatan kan kayak Pak Wisnu gitu-gitu. Zilenial lagi siapa ya di sini ya? Zilenial sih cuma Pak Wisnu doang, sahabat suara. Kalau di sini ya, yang di kantor Iswara. Kalau di luar aku ada lumayan banyak tuh. Dan aku memang ngerasa kayak unik aja gitu. Anak-anak yang orang-orang yang lahirnya di sekitaran tahun 93 sampai 98. Banking ceritanya mereka itu sangat banyak sekali, sahabat suara. Kemampuan zilenial untuk comparing, asik. Memadupadankan, asik deh, kenangan masa lalu dengan kecanggihan masa sekarang, itu yang menurut aku bisa jadi insight atau knowledge baru untuk anak-anak Gen Z seperti aku yang ya paling cuma kecipratan-kecipratan dikit doang gak sih, sahabat suara? Udah kecipratannya pun kecipratan yang udah enak gitu loh, BBM lah. Terus habis itu lama-lama muncul WhatsApp lah, Friendster lah, kita kan juga ngerasain itu gitu loh. Kita bisa melihat bahwa anak-anak zilenial itu bisa menghargai hal-hal klise yang kayaknya menurut kita klise, tapi menurut anak-anak zilenial ini berkesan gitu loh. Dari masa lalu mereka, tanpa mereka kelihatan jadul banget gitu, karena mereka kan hidup di tengah-tengah itu tadi. Tapi juga mereka bisa langsung tiba-tiba change the mood, kayak tek, tren teknologi terupdate sekarang, mereka juga jago kayak gak gagap teknologi aja gitu.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
2: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
1: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
2: Hah? Emang ada apa?
1: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
2: Wah, caranya gimana?
3: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan. Hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
0: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Ver.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Itulah ya sahabat suara, zilenial itu memang sangat unik gitu loh. Mereka punya banyak sekali memori menyenangkan di dalam kehidupannya karena hidup di tengah-tengah antara milenial dan juga generasi Z itu tadi ya. Sebenarnya kalau dalam urusan hidup, gaya hidup lebih tepatnya ya, gaya hidup dan konsumsi, zilenial tuh kritis banget, tapi tetap juga mereka tuh suka lah kepo hal-hal baru gitu tuh seperti apa. Kita bakal mereka akan ribet dulu sebelum membeli barang ya. Suka nyari dulu, coba kita cari dulu review-reviewnya gimana gitu. Tapi juga tetap mudah untuk tergiur dengan barang-barang emas atau produk-produk yang lagi viral di media sosial. Dan sisi pragmatis juga rasa ingin tahu yang tinggi itulah yang akhirnya jalan berdampingan dan bikin zilenial itu jadi konsumen yang smart tapi juga tetap tahu cara entertain kehidupannya mereka sendiri gitu loh di tengah kesibukannya mereka yang dar-dar-dar itu tadi. So in the end, menjadi zilenial itu bukan cuma, menurut aku sih bukan cuma soal krisis identitas, karena kayaknya aku gak masuk ke kategori generasi manapun gitu ya. Tapi justru malah tentang uniknya mereka yang berhasil ngelewatin dua era berbeda dan ngambil hal-hal terbaik dari keduanya itu tadi. Zilenial itu adalah pembawa fleksibilitas, perantara budaya, terus generasi yang bisa nyambung sama siapa aja tanpa mereka harus kehilangan arah itu seperti apa ya sahabat suara. Pokoknya aku bangga deh, aku bangga dikelilingi oleh orang-orang tua ini.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan, kita diserang. Musuh sudah hampir sampai ke markas.
3: Hah? Kira-kira dalam berapa jam mereka sampai sini?
2: Estimasi saya nih ya, sekitar 1 jam, Tuan.
3: 1 jam? Wah, waktu yang pas nih.
2: Buat kabur, Tuan.
3: Buat dengerin lagu-lagu dari band 2000-an favorit saya. Selama 1 jam full dong.
4: Hei, menyerah!
5: Itulah itu bisa membuat
6: Lah, saya geng juga.
3: Lah, kamu juga.
7: Tuan muda, senyum aja.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, sudah masuk ke jam 2. Bingung kan? Jam kedua siaran aku untuk sore hari ini. Dan sekarang hari Rabu. So, this is a very special day always ya. Karena aku bakal memutarkan lagu dari salah satu band, salah satu musisi selama satu jam penuh, sahabat suara. Ya. Buat kamu yang apa ya, lebih tepatnya gue ngomongnya gimana sih? Buat kamu yang memang kehidupannya dipenuhi oleh pang sih juga enggak ya kalau menurut aku. Inilah adalah salah satu band yang menurut aku sangat merepresentasikan milenial. Asik deh, inilah raksasa. Raksasa metal dari California, sahabat suara. Transisi di era 2000-an lah ya. The one and only Linkin Park. Dibentuk pertama itu di tahun 96. Pakai nama Zero sama Mike Shinoda, Rob Bourdon, dan Brad Delson, Joe Han, and Dave Farrell. Jadi band ini memang baru benar-benar meledaknya itu ketika Chester Bennington masuk sebagai vokalis, rest in peace ya, vokalis utama. Dan mereka akhirnya ngerilis debut Hybrid Theory di tahun 2000-an, sahabat suara. Memang sih kalau ngomongin soal Linkin Park itu mengingatkan aku oleh salah satu sahabatku yang sekarang merantau di nun jauh sana. Dia itu adalah salah satu fans beratnya Linkin Park. Hampir setiap hari di kelas. Aduh, pusing banget dulu kalau hari Jumat gitu ya. Kalau hari Jumat tuh kan santai banget nih. Biasanya anak-anak laki kan pada sholat Jumat, terus yang perempuan tuh kayak yang ya udah kita have fun aja lah, ngapain terserah, boleh keluar sekolah, boleh di dalam sekolah, pokoknya itulah waktu kita untuk bersenang-senang gitu. Jeda antara jam terakhir ke jam pramuka itu tuh bisa sampai 2 jam sendiri soalnya. Terus dia tuh selalu kalau Jumat, cowok, dia tuh selalu kalau Jumat itu minta request diputerin lagunya Linkin Park. Katanya gini, apaan aja dah. Tapi yang paling dia suka itu adalah Somewhere I Belong. Kita tuh satu geng gitu, sahabat suara. Sampai sekarang juga masih aku suka ceng-cengin. Gimana Somewhere I Belong dong, cepet dong nyanyiin sekarang. Karena memang lagu-lagunya Linkin Park tuh selalu, menurut aku, ini adalah lagu rock yang menurut aku masih bisa aku dengarkan gitu loh, sahabat suara ya. Perpaduan scream emotionalnya Chester, terus habis itu dengan sentuhan DJ-DJ-nya sedikit, gitar-gitar alternatifnya juga, itu yang akhirnya bikin Linkin Park tuh kayak menurut aku jadi soundtrack wajib anak muda sih di seluruh dunia, ya gak sih, dengan hitsnya kayak In The End, terus juga Numb yang selalu diputer di mana-mana, pasti ada aja aku tuh ngedenger, apalagi In The End, sahabat suara ya. Karakter vokalnya Chester Bennington itu memang benar-benar gak ada tandingannya sih, bisa ngeluarin apa ya, teriakan yang melengking kayak marah-marah. Santai aja kak, tapi dengan sekejap kemudian berubah nada nyanyinya jadi lembut, seolah-olah dia itu rapuh. Kok bisa ya, sahabat suara? Apa habis ini aku belajar untuk scream-scream kayak gitu ya? Ya udah deh, biar kamu bisa flashback-flashback sedikit, langsung aja aku puterin nih lagunya Linkin Park yang pertama. Ini dia, Fame. Enjoy.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau!

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: panggung. Dari Wings Food.
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo,
5: fantastic baby.
6: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas

nanti jam 7 malam. Dan selama 1 jam ini aku akan memutarkan lagu-lagu Linkin Park untuk kamu, flashback-flashback sahabat suara, dan mungkin menemani kamu yang sedang ada di perjalanan pulang atau dimanapun lah kamu berada, gitu ya kan? Ini kita tadi habis ngobrolin soal pertama terbentuknya Linkin Park dan boomnya mereka itu ya, dan juga karakter vokalnya dari Chester Bennington ini tadi. Agak sedih sih kalau ngebahas ini karena baru beberapa waktu yang lalu. Aduh, salah satu video yang ngebahas soal Linkin Park itu tuh muncul di beranda Instagram aku, sahabat suara. Fansnya itu kan sangat masif banget ya. Makanya ketika kabar duka dari Linkin Park yang datangnya di 20 Juli 2017 itu akhirnya benar-benar membuat dunia musik tuh jadi terguncang. Aku ingat banget ketika tahu vokalis dari Linkin Park ini meninggal, itu aku lagi posisinya ada di Simpang 5, sahabat suara. Taunya dari siapa? Dari papaku pasti dong, karena papaku kan juga dengerin Linkin Park gitu. Terus papaku bilang, innalillahi, asik deh, innalillahi, Chester Bennington meninggal gitu. Nah, waktu itu nggak tahu Chester Bennington ini siapa nih, karena kan aku cuma tahu bandnya aja, sahabat suara, tapi kayak aku nggak tahu person to personnya gitu loh. Terus bilang, ini vokalisnya Linkin Park. Oh, nah dari situlah membuat fansnya dan juga orang-orang yang sangat menggemari Linkin Park itu tuh juga akhirnya ngerasa galau dan berkabung luar biasa, sahabat suara. Karena Chester ini ditemukan tiada atau meninggal dunia di kediamannya sendiri di Palos Verdes Estates di California. Pada saat itu usia beliau itu 41 tahun. Infonya sih karena memang suicide ya, sahabat suara. Dan berita ini membuat shock karena persis banget terjadinya itu di hari ulang tahun sahabat deketnya, Chris Cornell, vokalisnya Soundgarden ya, yang akhirnya si Chris ini juga menghembuskan nafas terakhirnya dengan cara serupa seperti Chester beberapa bulan sebelumnya. Aduh, sedih banget. Duka yang mendalam itulah yang akhirnya langsung menyelimuti jutaan fans dan jagat industri musik global ya, karena kehilangan salah satu suara paling ikonik sepanjang masa. Dan ini kan bisa dibilang sangat mendadak juga ya meninggalnya gitu loh. Dan kepergian Chester ini memang sangat meninggalkan duka mendalam, sekaligus akhirnya ngebuka mata publik soal betapa krusialnya kesehatan mental itu sendiri, sahabat suara. Bahkan untuk superstar yang kelihatan the have, punya semuanya, punya segalanya di atas panggung gitu ya, tapi ternyata juga menyimpan kesedihannya tersendiri yang mungkin itu tidak bisa di-share di publik juga gitu ya. Dan duka fans juga para personel Linkin Park itu tuh kerasa banget ketika konser penghormatan di Hollywood Bowl di akhir tahun 2017, di mana panggungnya itu dipenuhi momen haru tanpa kehadiran Chester juga, walaupun memang bertahun-tahun setelahnya berjalan berat ya untuk kelanjutan grup. Warisan musikalitas Chester Bennington ini juga tetap forever, abadi selalu, dan terus membekas di hati para pendengarnya sampai kapanpun. Habis ini kita akan ngebahas lebih lanjut soal Linkin Park, sahabat suara. Tapi sebelum itu, aku mau puterin lagu selanjutnya nih. Ada Breaking the Habit. Enjoy!

0: menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
1: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
0: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
2: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
0: Warga rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat.

90,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, aku udah live ya di TikToknya Isuara Semarang di @isuara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol di sini bisa. Nanti habis ini aku baca-baca lagi ya komennya, karena kita lagi ngebahas soal Linkin Park dulu nih sahabat Suara. Memang tadi kita berhentinya adalah di tragedi meninggalnya atau kepergiannya Chester Bennington, yang bisa dibilang kepergian yang semendadak itu, setragis itu juga gitu ya. Dan akhirnya itu memang memicu gelombang emosi dari masyarakat. Sampai-sampai mulailah, pasti sih, ini tuh sering banget ditemuin di kehidupan nyata juga ya sahabat Suara, teori konspirasi liar itu loh, aku gak suka banget. Maksud aku gini, ketika orang sudah berduka, udah deh, kita tuh fokus berduka saja, empatinya jangan tiba-tiba jare tong ini yo itu tuh udah mulai kayak gitu tuh sebel banget. Tapi katanya gini, jangan berspekulasi dulu, berduka saja dulu, karena berduka itu tiada selesainya. Itu dia. Tapi salah satu teori paling heboh dan rame dibahas di media sosial itu memang mengklaim kalau Chester Bennington itu sebenarnya tidak suicide, tapi memang sengaja dihilangkan nyawanya atau dilenyapkan karena diduga tahu atau berniat membongkar jaringan eksploitasi anak atau child grooming dengan skala yang besar yang melibatkan elit-elit global di sana sahabat Suara. Konon katanya itu tuh kayak gitu. Dan narasi konspirasi ini makin liar banget karena mulai deh tuh dicocok logiin, dikait-kaitin sama kepergiannya dari Chris Cornell juga, di mana keduanya memang disebut-sebut lagi bikin proyek kemanusiaan gitu, atau lebih ke dokumenter ya, lebih tepatnya dokumenter untuk mengusut kasus perdagangan anak ini yang kita tahu lah di luar negeri tuh kayak gitu tuh sering banget ditemui ya. Dan spekulasi ini terus akhirnya didaur ulang, diproduksi, disebarkan lewat potongan video pendek lah, atau spekulasi lainnya segala macam. Cocok logi dari lirik lagu juga, bahkan sampai unggahan atau uploadan di internet yang bikin sebagian orang akhirnya kayak fix nih sama klaim yang satu ini, kayak fix period fix kayak gitu. Dan beberapa teori bahkan menurut aku dan menurut orang banyak ngerasa ini udah too much sih, ini udah terlalu jauh ya teorinya, karena memang nyeret nama-nama politisi senior dan beberapa selebritis papan atas di Hollywood dan menuduh mereka ada di balik konspirasi penutupan dari kasus meninggalnya Chester Bennington ini. Apalagi lirik lagu Linkin Park yang nadanya tuh dark dan sering banget ditarik-tarik sama para penganut teori konspirasi sebagai ini tuh secret code and anything else kayak gitu deh sahabat Suara. Kayak ini tuh sinyal bahaya yang jujur janggal yang akhirnya berusaha dikirimkan Chester Bennington sebelum kepergiannya yang mendadak ini tadi. Walau kalau dilihat dari sudut pandang fakta hukum dan penegakan hukum, pihak kepolisian dari Los Angeles County Coroner ini juga secara resmi menyimpulkan dari hasil otopsi dan olah TKP bahwa memang penyebab kematian Chester Bennington itu pure suicide sahabat Suara. Gak ada indikasi tindak pidana, gak ada keterlibatan pihak luar dan keluarga dekat, sahabat, sampai personel bandnya sendiri pun juga berulang kali negesin kalau Chester itu emang udah lama dia itu survive untuk menghadapi depresi klinisnya ini dan masalah kesehatan mental yang bisa dibilang sangat berat ya sahabat Suara. Dan narasi-narasi konspirasi ini dianggap oleh pihak keluarga ini tuh jadi membuat luka kita sebagai keluarga itu jadi lebih dalam dan mengaburkan perjuangannya Chester Bennington melawan penyakit mentalnya ini tuh, kan benar. Kalau ada orang yang maaf yang sedang berduka, udah berduka aja sahabat Suara. Sedih tahu ditinggal orang tersayang, asik deh. Fenomena meledaknya konspirasi ini sebenarnya jadi bukti psikologis juga gimana publik itu sering banget kesulitan menerima kenyataan
kalau idolanya mereka harus menyerah pada perjuangan mentalnya sendiri, sahabat suara, ataupun untuk para fansnya yang tidak bisa menerima bahwa mungkin idolanya itu pergi terlalu cepat begitu saja. Orang-orang cenderung akhirnya lebih gampang mencerna cerita adanya aja yang kayak musuh jahat yang tidak terlihat gitu ya, daripada menerima realita bahwa ya benar-benar mereka tuh depresi, ya benar-benar mereka meninggal karena sakit lah, depresi lah, atau apapun itu yang akhirnya membuat idolanya ini pergi dalam waktu dekat. Memang memahami jejak peninggalan Linkin Park dan Chester Bennington ini sejatinya bukan tentang mempercayai rumor-rumor yang tidak berdasar itu sih, sahabat suara, tapi tentang terus menghargai karya-karya hebat mereka dan semakin peka terhadap isu kesehatan mental di sekitar kita juga. Karena mau sekaya apapun orang, mau seterkenal apapun orang, pasti ada sisi kesepiannya kok, sahabat suara. Jadi semoga kamu bisa hadir di setiap langkah idola kamu in a positive way ya, tapi

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini tadi ada yang tanya, Gin, ngebahas apa nih? Nah, penasaran kan hari ini ngebahas apa? Ini sudah masuk hari Rabu, sahabat Suara ya. Sudah waktunya kita masuk ke modus. Makin oke, dijamin stylish, cihuy, ciami deh pokoknya kalau sama aku ya. Walaupun aku tuh sering banget dikatain sama orang-orang kantor, kayak, duh, Gina bajunya gak nyambung gitu, atau Gina tuh fashionnya unik, atau kamu kok selalu dangdut sih Gin. Tapi tolong, aku tuh selalu up to date loh kalau masalah fashion. Kayak yang satu ini, yang lagi sering banget diobrolin di sosial media, yang lagi sering dibahas soal fashion, terus soal makeup. Dan jujur, aku sih kayaknya tipe yang ini banget sih, sahabat Suara. Dunia beauty belakangan ini lagi rame banget sama debat-debat antara dua kubu gaya makeup ya. Yaitu yang pertama, tim blush blindness versus tim anti-blush ya. Untuk yang ngikutin tren di TikTok ataupun di Instagram, pasti udah gak asing lagi sama istilah blush blindness yang sempat viral parah banget dipakai sama artis juga. Salah satunya adalah Olivia Rodrigo, ini Sabrina Carpenter, sahabat Suara. Jadi fenomena ini adalah merujuk ke kebiasaan orang yang mengaplikasikan blush on warna pink, merah atau coral yang ngejreng banget, berlebihan tanpa sadar kalau pipinya udah menor banget. Tapi uniknya, efek pipi merona ini itu yang kelihatan cetar ini, centil juga, itu justru disukai banyak pecinta makeup. Karena ketika set kamera HP, kita selfie di bawah sinar matahari. Nah, ini pipi tuh kayak apa? Inilah tanda ketegasan saya sebagai seorang manusia. Nah, kayak gitulah sahabat Suara istilahnya. Aku pernah ada di titik kayak gitu lagi. Kalau pakai blush kayak banyak banget gitu. Karena kayak ngerasanya cantik ya sahabat Suara, semakin merona semakin cantik. Tapi ya namanya juga tren kecantikan gitu ya kan. Semakin kesini semakin muncul pergerakan yang berlawanan di counter yang namanya adalah anti-blush. Gaya anti-blush ini hadir untuk kamu yang udah capek sama tampilan pipi yang kayak merona banget, terlalu mencolok, terlalu menor, dan pengen balik ke tampilan yang warm, tenang, elegans. Bukan gak pakai blush sama sekali, gak kayak gitu sih sahabat Suara. Bukan yang terus polosan gitu, enggak. Tren ini malah justru tuh lebih fokus ke blush yang warnanya tuh muted brown, alias nuansanya tuh coklat-coklat halus gitu ya. Dan hasil akhirnya juga bikin wajah tuh jadi tetap cantik sahabat Suara, tetap merona kok, tapi ronanya itu lebih natural aja. Mirip kayak kamu tuh dapat kilau alami kulit ketika kamu lagi ada di bawah sinar matahari sore. Kayak gitu tuh. Pokoknya cantik deh sahabat Suara. Sebenarnya setelah akhirnya aku baca-baca lagi, karena kan kok ini kok orang rame-rame banget ya beli blush on tuh warnanya tuh kayak yang coklat-coklat gitu, lebih ke muted, orange-nya tuh juga orange, little bit brownish and something kayak gitu ya. Sebenarnya awalnya meledak dari tren ini itu dari salah satu unggahan creator yang ada di TikTok sahabat Suara ternyata. Namanya adalah Kim Sensor. Jadi Kim ini mamerin produk blush yang nuansanya coklat tua, literally coklat tua. Jadi buat kamu kayak enggak deh, cewek pasti tahu bronzer, ya kan? Ini kayaknya bronzer deh jatohnya, enggak. Ini blush sahabat Suara dari MAC. Shade-nya itu Film Noir dan Noir ya. Film Noir. Bacanya adalah Film Noir. Itulah aku, gini-gini tahu gak lo bro. Anyway, dia itu Kim Sensor ini nyebutnya adalah inilah anti-blush. Nah, akhirnya mulai tuh mengglobal juga tren anti-blush ini. Dan gak disangka tadinya, nah, sebutan itu langsung bikin salfok para beauty enthusiast global. Sampai akhirnya viral juga di seluruh media sosial. Banyak orang yang akhirnya nyoba. Orang-orang mulai sadar kalau ternyata, wah iya ya, membuat pipi merona itu tuh gak harus dengan warna pink, strawberry, peach,
coral, tren blush warna ungu kan juga beberapa waktu lalu happening ya. Ternyata enggak ya. Ternyata kalau warnanya coklat, manis juga gitu. Menganut nih blush yang kayak gini gitu loh sahabat suara. Banyak yang akhirnya nemu kalau anti-blush warna kecoklatan itu tuh ngasih dimensi structure muka yang jauh lebih tegas, jauh lebih aesthetic gitu ya, jauh lebih baddie. Ah itu baddie. Tampilannya memang ngasih kesannya tuh lebih effortless, lebih dewasa, tapi juga tetap kelihatan fresh tanpa perlu kamu tuh kelihatan pakai makeup tuh tebel-tebel banget gitu loh. Jadi memang enggak heran sih kalau tren ini langsung diadopsi sama model-model kelas dunia, sampai selebritis dunia pun akhirnya pengen tampil dengan gaya clean girl aesthetic ini tapi juga tetap punya karakter. Akhirnya pakailah tren anti blush ini sahabat suara. Apakah patut aku coba besok aku siaran pakai blush on warna coklat gitu? Jatuhnya nanti orang-orang pada gini, lo Gin kenapa babak bunyak sehabis ngambil apa? Enggak dong, masa dikira maling sih? Aduh jahat banget orang-orang. Abis ini kita bakal ngebahas lagi ya sahabat suara, lebih dalam lagi soal anti-blush ini dan beberapa rekomendasi blush dengan warna coklat yang bisa kamu cek-cek harganya, karena ini udah aku kumpulin produk-produk lokal yang bisa kamu cari di negara kita Indonesia ini ya sahabat suara. Tapi sebelum itu aku mau muterin salah satu lagu requestan dari sahabat suara yang ada di live TikTok. This is Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih ditemenin sama Gina Joyo di sini dong ya. Di Suara Santai, dan masih ngebahas soal anti blush. Sebenarnya kunci utama untuk mendapatkan tampilan anti blush yang pas, chic, tepat, itu tuh ada di pilihan tone warna. Asik, tone warna. Tone warna dan juga teknik aplikasi kamu yang harus smooth like butter, like a criminal undercover. Itu kalau katanya BTS ya, sahabat suara. Anyway, kalau blush blindness itu kan biasanya bikin orang fokusnya di area apple cheeks kan, biar kelihatan itu kayak imut, imut cute banget. Tapi anti blush ini justru ditarik lebih samar ke arah tulang pipi. Jadi jatuhnya kayak yang aplikasiin bronzer, sahabat suara. Ini terutama buat yang ciwi-ciwi ya. Warna coklat yang soft, muted brown, ini tuh bisa ngebaur sempurna sama skin tone jadinya. Jadi ini kayak lebih ke gampangnya gini, batas antara bronzer dan contour. Terus abis itu blush. Ah, itu menyatu. Kayak enggak ada garis yang ngeganggu. Biasanya itu kan ada tuh. Terus abis itu di apa namanya, di bake pakai bedak gitu kan. Itu kan jadinya kayak kerasa banget nih. Ah, itu tuh batas antara bronzer, contour sama blush, kelihatan. Nah, kalau anti blush tuh gak kelihatan, sahabat suara. Dibikin sesamar mungkin. Keunggulan lain dari tren anti blush ini adalah fleksibilitasnya untuk semua jenis undertone kulit, terutama untuk kulit sawo mateng khas Indonesia. Karena kan kadang warna pink yang terlalu jreng, gonjreng, itu kan kelihatannya kayak kepisah atau ashing di kulit yang agak gelap gitu ya. Tapi warna coklat itu tuh justru bisa menyempurnakan rona alami kulit kamu, jadi cantik banget. Dan hasil rona naturalnya itu bikin wajah itu kelihatannya tuh kayak ada dimensinya gitu loh. Kelihatannya tuh kayak tegas, tapi at the same time juga kamu tuh mukanya tuh jadi warm, jadi hangat, dan jauh banget dari kesan menor yang terlalu berlebihan gitu ya. Itu dia. Siapa sih gue? Tasha Farasha gue. Tren ini tuh juga makin cocok disandingin sama gaya riasan mata yang minimalis, sahabat suara. Biasa aja udah, gak usah terlalu gonjreng gimana-gimana, enggak. Bibirnya nuansanya nude lip cream gitu ya. Kalau mau di gradasi itu juga ya boleh, tapi juga jangan yang merona-merona banget. Nah, tampilan keseluruhannya itu kelihatannya juga jadi chic banget, cocok banget dipakai untuk acara formal, santai, ngantor, sekedar nongkrong doang juga bisa. Dan kamu gak perlu takut kelihatan kusam, karena warna coklat yang dipilih itu tuh juga punya sentuhan yang warm itu tadi, yang bikin kulit kamu tuh kelihatannya tuh jadi, ah ini kulit sehat nih gitu loh, tetap natural padahal ya pakai makeup. Buat yang pengen transisi dari warna-warna pink ke arah muted brown ini, kuncinya adalah blendingnya tuh sabar, sahabat suara ya. Pakein produk sedikit demi sedikit dulu, sedikit-sedikit baru dibaur sampai warnanya benar-benar seamless di kulit. Begitu dapat blend yang pas, kamu akan paham kenapa tren anti blush ini disebut-sebut sebagai penyelamat untuk yang pengen tampil slay tanpa terkesan terlalu berlebihan. Habis ini aku bakal ngasih rekomendasi produk-produk muted blush yang warnanya mute, yang warnanya coklat, yang bisa aja kamu kepoin dan kamu beli, sahabat suara. Tapi sebelum itu, ada satu rekomendasi lagi yang harus banget aku sampaikan buat kamu. Tadi sempet tuh di live TikTok itu ngebahas soal film. Aku tuh lagi suka nyimpen-nyimpenin film yang siapa tahu bisa aku tonton, sahabat suara. Terutama buat yang sukanya film horor ya, genrenya tuh horror mystery. Kamu wajib banget nih buat nonton film Lobang Buaya, sahabat suara, yang disutradarai langsung sama Hanung Bramantyo. Adia Picture dan Dapur Film ngerilis film horor misteri berjudul Lobang Buaya yang dibintangi sama Baskara Mahendra, Charissa Peruset, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano. Film ini itu nyeritain soal Letnan Sugeng
dia itu adalah seorang perwira militer yang dapat tugas untuk ngebongkar misteri pembunuhan berantai gitu di desa Lobang Buaya. Dan setiap korban katanya itu punya luka yang tidak normal, tidak lazim, alias ada lubang di setiap punggung korbannya, sahabat suara. Kalau kamu penasaran siapa sih sebenarnya dalang dibalik kejadian di desa Lobang Buaya ini, kamu bisa nonton film Lobang Buaya yang sudah tayang mulai 1 Oktober 2026 kemarin ya, sahabat suara. Dan untuk info lebih lanjutnya lagi, kamu bisa follow di sosial media di @filmlobangbuaya. Jangan sampai ketinggalan keseruan dari film Lobang Buaya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Franchise Fast and Furious akan merambah layar kaca lewat serial live action terbaru di platform Peacock untuk tayang tahun 2028. Proyek yang ditulis oleh Mike Daniels dan Wolf Coleman ini melibatkan Vin Diesel sebagai eksekutif produser demi memperluas cerita bertema keluarga bagi para penggemar global. Leonardo DiCaprio menyoroti kebakaran hutan seluas lebih dari 800 ribu hektar di Kalimantan dan Sumatera lewat Instagramnya. Ia mengapresiasi upaya pemerintah, relawan, dan organisasi seperti Boss Foundation dalam menyelamatkan satwa langka terancam, termasuk orang utan serta owa janggut putih yang kehilangan habitat akibat kobaran api. Sebanyak 15 warga RT 07 RW 03 Kelurahan Kedung Pane Mijen Semarang mengalami ISPA berupa batuk dan sesak napas parah akibat asap kebakaran TPA Jati Barang. Ketua RT Hartanto menjelaskan bahwa arah angin membawa asap kebakaran dari kawasan tempat pembuangan air tersebut langsung masuk ke area pemukiman warga.

Suara-suara warga Indonesia, sahabat suara, masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo ya, sampai nanti 4 menit lagi. Asik, pulang-pulang. Antuk aku, sahabat suara, demi aduh, lehernya sakit banget. Kayaknya salah bantal deh. Anyway, sesuai janjiku tadi ya, aku akan membagikan beberapa brand lokal yang bisa kamu jadikan referensi untuk membeli muted blush. Buat ngikutin tren anti blush ini, kamu gak perlu pusing nyari produk luar negeri yang kayak MAC gitu, yang mahal banget gitu, gak perlu sih. Yang susah dicari harus PO ke luar negeri, ke Singapura dan negara-negara besar lainnya, gak perlu sih. Karena brand-brand lokal kita udah makin keren banget dan punya banyak pilihan produk yang pas banget bisa membuat gaya anti blush kamu ini tuh makin 6-7 kayak gitu ya, sahabat suara. Mulai dari bentuk yang padat, liquid, tint, itu semuanya ada. Punya warna kecoklatan yang cantik juga dan bisa disesuaikan dengan warna kulit kita yang eksotis gitu ya. Salah satu pilihan lokal yang bisa dicoba itu adalah Inez Color Contour Plus Blusher Shade Amber Peach, atau kamu juga bisa kombinasiin pakai Inez Color Contour Plus Lipstick Shade 35 yang Desert Sand, sahabat suara. Itu warnanya, sebentar, aku akan mencerna warnanya dulu ya. Di sini aku udah ngefotoin brandnya. Ih, niat banget kan aku tuh. Dia tuh kalau untuk Inez yang Color Contour Plus Blusher in Amber Peach itu, warnanya coklatnya tuh lebih ke kayak coklat susu, tahu kan? Coklat susu itu, nah warnanya tuh kayak gitu, sahabat suara. Terus untuk yang Inez yang Plus Lipstick yang shades 35 Desert Sand, itu warnanya lebih coklat dibandingkan Inez Color Contour. Ingat ya, yang Plus Lipstick itu tuh jauh lebih coklat, sahabat suara. Jadi lebih eksotis lagi ya. Terus selain itu ada Hakuhara with Nadia Moonspear Blush On Shade Royal Sandstone, yang punya warnanya itu kayak agak lebih ke coral yang lebih tua lagi menuju coklat, sahabat suara. Nah warnanya kayak gitu, coklatnya gak terlalu, coralnya juga gak terlalu, jadi di tengah-tengah warnanya tuh anget, pas gitu istilahnya. Dan buat yang suka teksturnya cair, di sini ada juga Rose All Day Liquid Blush Shade in Picture Perfect. Ya sahabat suara, dia itu ya karena memang liquid, jadi akan lebih gampang di blendnya kalau misalkan kamu itu pakai sponge atau ya udah ditep-tep pakai jari aja, itu udah bagus. Terus ada juga All Glows Cheek Pigment Shade Raw, atau kamu boleh juga pakai Taffy, punyanya Taffy yang Color Play Face Tint Shade Wallflower. Ini warnanya sih kalau yang Taffy ini agak orange-orangean sedikit, jadi buat kamu yang kulitnya itu putih, kulitnya itu apa ya, light skin, nah kamu bisa nuh pakai yang Taffy atau yang Hakuhara, in my opinion ya sahabat suara, karena itu lebih cocok untuk kulit kamu. Dan buat kamu yang punya kulit eksotis, cakep banget sih kalau misalkan kamu itu pakainya yang Inez, mau yang Color Contour Plus Blusher atau yang Plus Lipstick, itu cakep banget di kamu pasti. Pasti kayak baby-baby gitu loh, ih cantik deh pokoknya. Nah pilihan produk yang beragam ini memang ngebuktiin kalau industri kecantikan lokal itu sudah tanggap banget sama perkembangan tren global. Kamu tuh tinggal sesuaiin aja sama preferensi tekstur yang kamu suka, sama

sepatu sama kulit juga bisa, sahabat suara. Fair Skin, oh iya bener, Fair Skin. Semua produk lokal ini kan punya performa yang gak kalah saing juga sama brand internasional ya, sahabat suara. Cintailah produk lokal, contohnya siapa? Aku dan produk-produk lainnya itu tadi. Jadi gimana sahabat suara? Udah mulai tertarik belum? Setelah membahas panjang lebar soal perbedaan antara blush blindness dan juga anti blush ini. Masih setiakah dan nyaman dengan blush blindness yang ronanya centil dan mencolok, atau udah mulai keracunan nih? Pengen nyebrang aja deh ke yang lebih soft, yang lebih natural, anti-blush yang subtle banget, terus natural itu tadi ya. Tapi apapun pilihan kamu, sahabat suara, yang paling penting adalah tetap percaya diri sama gaya makeup yang paling bikin kamu nyaman ya. Jangan jadi orang lain. Asik deh, ingat itu kata-kata hari ini, Gin. Jangan jadi orang lain. Itulah kata terakhir untuk penutupan sesi Apakah Sharing is Caring di siaran aku hari Rabu ini, sahabat suara. Terima kasih ya buat kamu yang sudah dengerin siaran aku dari tadi sore jam 4 sampai sekarang udah jam 7 lebih 1, sahabat suara. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok Isuara Semarang, di @isuara.smg. Terima kasih Mas Danar udah bantuin siaran aku hari ini, sahabat suara. Gina Joy pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana, karena habis ini di jam 8 kamu bakalan ditemenin sama Farhan Marhendra di Nongkrong Bareng sampai nanti jam 10 malam. Seperti biasa, aku akan mempersembahkan lagu terakhir untuk kamu, sahabat suara. Di sini ada lagu yang aku suka banget. Lagunya Paul Partohap, kamu pasti tahu apa. This is PS I Love You, 'cause I love you so much, sahabat suara. Gina Joya signing out. Bye. Love you, love you, love you.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
2: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
1: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
2: Hah? Emang ada apa?
1: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
2: Wah, caranya gimana?
3: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
6: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel.

0: apa kejadiannya.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
6: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
7: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
6: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
7: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
6: Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: menegakkan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 9.2 FM Iswara, warga Indonesia.
3: Ah elah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu, radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90.2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

FM suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Ya Allah, kangen banget aku ya. Jujur aja kangen banget nih bisa siaran lagi setelah terakhir siaran tuh aku minggu kemarin hari Rabu tuh. Udah seminggu aku gak ketemu kamu sahabat suara. Siapa yang gak kangen aku? Banyak ya pasti ya. Yang kangen aja deh, ayo siapa yang kangen ya. Soalnya aku tinggal dari kemarin, dari hari Rabu itu karena aku ke Jakarta. Perjalananku di Jakarta seru banget sahabat suara. Aku berapa hari itu di Jakarta, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru balik. 5 hari gue jadi orang Jakarta. Jujur aja. Jadi orang Jakbar gue ya. Jakarta mah tempat gue. Lu mah, gue kalau di Jakarta mah madangnya warteg. Madang. Dan jujur aku banyak banget di Jakarta banyak banget cerita dan juga shock culture ya, atau culture shock. Salah satunya itu adalah pengendara mobil yang ada di sana. Sumpah. Pengendara motor maupun mobil lah. Itu semua tuh sama-sama agak gimana ya? Bahasanya tuh, bahasa halusnya tuh apa ya? Brutal ya. Mainnya bro, nyetirnya tuh kayak orang gila sumpah. Ya kalau misalnya di Semarang mungkin pengendara motornya masih 11-12 lah, masih kayak ya yang kayak begitulah. Kalau misalnya kamu pengendara motor Semarang tuh pasti masih bisa mewajari kalau misalnya orang Jakarta naik motor. Tapi kalau di sana orang naik mobil, kamu bawanya sangat berhati-hati atau cara nyetirmu kayak di Semarang, udah tuh pasti tuh ketinggalan jauh pasti sama yang lain. Terus ditambah lagi juga di Jakarta tuh culture shocknya itu harga makanan. Jujur aja sahabat suara, aku di sini katakanlah makan mie ayam 15.000 tuh udah kenyang. Di sana 15.000 setengah porsi. Jujur aja udah sampai kerongkongan doang nih, mana kuahnya dikit banget. Jujur aja kaget aku kayak 15.000 segini doang ya. Ternyata emang mahal banget, emang keras banget Jakarta. Dan terus langsung lanjutnya tuh aku balik dari Jakarta hari Senin kan, kan harusnya kan Selasa kan siaran kan, tapi aku taping karena outing sama anak-anak kantor. Yeay, seru banget outing sama anak-anak kantor. Banyak banget cerita lucu yang belum diceritakan dan gak bisa diceritakan di sini ya. Akhirnya aku dapet tuh cerita-cerita dari Mas Rio, dari Mas Wisnu, dari Mas Fajar. Banyak cerita-cerita masuk lah. Ngobrol-ngobrol juga banyak, bonding intinya di sana tuh di Dubujil. Dan asoy banget Dubujil sumpah. Pelayanannya oke banget, makanannya makanannya enak aku sahabat suara sumpah. Makanya enak aku seharian itu. Bayangin aku malam tuh ya, langsung tuh pagi aja deh, dari siang tuh aku langsung datang ke mie ayam bakso. Udah tuh, dibayarin kantor, enak. Bayarin kantor, makan dang malamnya tuh dapat suguhan dari Bujil dan itu segala menu ada. Dari hewan darat sampai hewan laut ada kerang, ada ayam, ada juga daging kayaknya, ada daging juga ada. Itu enak banget tuh. Dan itu dari berbagai daerah juga ada tuh. Kemarin ada yang dari Italia tuh dapat makanan khas Italia, spaghetti. Enak banget. Terus ada juga yang dari Pakistan, ayam bakar. Ayam panggang, dan itu enak banget juga ayam panggangnya. Pokoknya seru banget, tapi gara-gara hal itu aku jadi kelewat banyak banget berita ya. Ternyata banyak banget berita-berita penting yang terjadi ya selama aku enggak siaran, banyak banget kejutan-kejutan yang ada di seluruh dunia. Jadi makanya hari ini biar kamu gak ketinggalan juga, bakal aku bacain di Nongkrong Bareng sama aku Farman Hendra pastinya, yang bakal nemenin kamu dengan berita-berita terbaru dan juga bakal muterin musik asik buat kamu. Dan buat kamu yang penasaran ya hari ini ada apa aja, stay tune aja di Nongkrong Bareng sama aku Farman Hendra. Oke?

FM, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih di nongkrong bareng sama aku, Farmar Hendra ya. Dan kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya ternyata setelah aku kemarin sempat nggak siaran cukup lama ya, yaitu seminggu, itu udah banyak banget kabar-kabar yang mengejutkan ya. Salah satunya adalah kabar yang akhirnya juga lagi rame, yaitu tentang kondisi ijazah atau syarat pendidikan lah dari wakil gubernur wakil presiden kita, yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka. Aduh, emang nih keluarga ini kayaknya hubungan terus ya sama ijazah ya. Tapi ini masih rumor ya, dan ini lagi rame banget. Jadi kalau kamu ngikutin kasusnya juga dan kamu udah baca-baca juga tentang kasusnya, jadi kemarin tuh tanggal 6 Oktober 2026 ya, putusannya itu udah dibacain, yaitu tentang yang ngebahas lah soal ijazah, dan ada yang ngebahas soal pendidikan luar negeri, dan ada juga yang bertanya-tanya gitu. Jadi apakah Pak Gibran tetap menjadi wakil presiden atau enggak? Jadi itu intinya, kalau misalnya aku baca based on yang aku baca di internet, itu tuh Pak Gibran itu ijazahnya itu nggak bisa dipakai lah, nggak bisa memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Nah makanya tuh banyak tuh orang-orang di internet tuh kayak pengen menurunkan Pak Gibran gitu, dibatalkan lah putusannya Pak Gibran itu sebagai wakil presiden kita. Nah rame itu rame sampai akhirnya MK ini pun ya apa namanya memberikan apa ya, bukan memberikan sih, ngecek lah, nge-cross-check, dilihat dulu kayak gimana nih kasusnya sampai mana dan lain-lain seperti itu. Nah perkara yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu lebih tepatnya itu berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran udah memenuhi ketentuan yang berlaku atau belum. Nah para pemohon ini menggugat persoalan tersebut. Salah satu hal yang paling menjadi perhatian adalah soal pendidikan yang ditempuh di luar negeri nih. Jadi dalam pertimbangannya MK itu menyatakan bahwa mereka itu nggak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah sertifikat atau diploma dari luar negeri yang bisa dijadikan dasar penyetaraan lah dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat yang ada di Indonesia. Nah bagian ini mungkin terdengar cukup serius ya, karena ketika mendengar kalimat gak menemukan bukti yang meyakinkan, orang tuh bisa aja langsung mikir gitu, wah berarti Pak Gibran dinyatakan gak memenuhi syarat pendidikan dong. Bentar dulu, belum tentu ya gak? Karena ada bagian lain dari putusan MK yang juga sangat penting untuk dipahami. Dan bagian inilah yang membuat kesimpulan akhirnya tuh berbeda dari dugaan sebagian orang. MK menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Kenapa? Karena para pemohon itu dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut. Sederhananya, dalam sebuah perkara di pengadilan, seseorang bukan cuma harus punya argumen atau merasa ada persoalan nih. Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya seseorang itu memang memiliki hak dan kedudukan untuk mengajukan perkara tersebut. Nah, dalam perkara ini, MK menilai syarat kedudukan hukum itu tidak terpenuhi. Jadi meskipun dalam pertimbangan MK membahas persoalan mengenai bukti pendidikan luar negeri tadi, putusan akhirnya bukan berarti MK menyatakan Gibran harus dicopot atau didiskualifikasi ya. Ini penting banget untuk kamu pahami, karena hasil akhirnya MK nggak membatalkan status Gibran sebagai wakil presiden. Jadi kalau ada informasi yang mengatakan bahwa putusan ini otomatis membuat Gibran kehilangan jabatan sebagai wakil presiden, informasi nggak sesuai dengan hasil putusan yang kita bahas hari ini. Nah, disinilah menariknya dunia hukum. Kadang tuh satu perkara punya beberapa lapisan. Ada persoalan substansi, ada persoalan prosedur, ada juga persoalan yang siapa yang memiliki kewenangan untuk menilai. Dan dalam perkara ini MK juga menyampaikan bahwa persoalan mengenai pemenuhan syarat pendidikan Pak Gibran secara substansial merupakan ranah lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk menilai syarat calon presiden dan juga wakil presiden. Jadi jangan sampai kita ngelihat perkara ini cuma dari satu kalimat aja ya, karena kalau kamu cuma ngebaca judul berita atau potongan video berdurasi pendek, kita nggak bisa mendapatkan kesimpulan yang berbeda dengan isi putusan secara keseluruhan. Coba kamu bayangin kayak gini deh. Misalnya ada sebuah pertandingan, ada orang yang datang ke panitia dan ngomong kayak, aku mau ngajuin protes terhadap hasil pertandingan. Panitia kemudian meriksa nih, ternyata ada hal yang emang menarik untuk dibahas dalam pertandingan tersebut. Tapi orang yang mengajukan protes ternyata nggak memenuhi syarat nih buat mengajuin keberatan. Akhirnya protesnya nggak bisa diterima. Nah kira-kira kurang lebih kayak gitulah gambaran sederhananya. Tentu aja perkara MK jauh lebih kompleks daripada pertandingan sepak bola ya. Karena kalau pertandingan sepak bola kan paling banter kita debat soal offside tuh ya nggak. Kalau perkara konstitusi mah yang diperdebatkan bisa menyangkut kewenangan lembaga, syarat hukum, sampai tafsir aturan. Dan itu sebabnya kita perlu melihat keseluruhan putusan nih. Nah kembali lagi ke perkara Pak Gibran ya. MK nih dalam pertimbangannya
membahas soal bukti pendidikan luar negeri yang bisa digunakan sebagai dasar penyetaraan pendidikan minimal SMA atau sederajat lah, kalau misalnya menurut based on peraturan ya. Tetapi sekali lagi, bagian pertimbangan tersebut jangan langsung diterjemahkan sebagai keputusan bahwa Gibran didiskualifikasi. Karena amar putusannya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Jadi posisi akhirnya itu berbeda gitu. Dan menurut MK, penilaian mengenai pemenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden secara substansial berada pada lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut. Nah, kalau kamu bertanya nih, terus sebenarnya siapa yang bertanggung jawab memastikan syarat calon presiden dan juga wakil presiden terpenuhi? Ini juga menjadi poin penting dalam memahami perkara seperti ini. Dalam sistem pemilu ada lembaga-lembaga yang emang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Karena itu, ketika muncul persoalan mengenai syarat calon, kita tidak bisa serta langsung menganggap semua persoalan tersebut harus diputuskan oleh satu lembaga yang sama. Ada pembagian kewenangan, ada prosedur, ada juga mekanisme yang harus dilalui. Itulah kenapa dalam perkara kayak gini, istilah seperti kedudukan hukum atau kewenangan dan substansi perkara menjadi penting. Dan buat kamu yang mungkin gak terlalu mengikuti berita hukum ya, sebenarnya gak perlu takut dengan istilah-istilah kayak gini. Gampangnya begini, ketika ada seorang yang mengajukan perkara, pertanyaan pertama bukan cuma apakah yang dia persoalkan benar atau salah, tetapi juga apakah orang tersebut emang punya hak dan kedudukan untuk membawa persoalan itu ke pengadilan. Kalau jawabannya gak memenuhi syarat, perkara bisa aja diterima meskipun ada isu yang kemudian dibahas dalam pertimbangan hakim. Nah, itu yang perlu kita pahami dalam perkara ini. Karena kalau kita langsung menyebutkan berdasarkan satu bagian aja, kita bisa salah memahami keseluruhan putusan. Dan ini juga menjadi pengingat buat kamu yang sering mendapatkan informasi politik dan hukum dari media sosial nih. Jangan buru-buru percaya karena judulnya terdengar mengejutkan. Apalagi kalau misalnya judulnya nih, MK temukan masalah ijazah Gibran. Nah, udah tuh, langsung tuh jadi bola liar sampai kemana-mana. Judul kayak gitu tuh tentu bisa bikin orang pasti berhenti buat nge-scroll lah. Tapi setelah baca sampai selesai, ternyata konteksnya bisa berbeda. Jadi biasakan lihat isi beritanya dulu. Kalau memungkinkan, lihat juga dokumen atau putusan resminya. Karena dalam persoalan hukum, satu kata aja bisa punya arti yang sangat berbeda.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
11: Dapatkan berita terbaru
12: dan tren terkini
11: dengan follow Instagram
12: Iswara.

Makanya aku sekarang mikir gitu ya, kalau misalnya aku punya plan gitu, punya plan buat trip jalan keluar kota gitu, aku kayaknya mencoba buat nabung lebih lama, nyari duit lagi, setidaknya bisa lah naik pesawat gitu kan lebih enak ya, nggak sih, lebih cepet, lebih juga lebih apa namanya, lebih nggak makan waktu banyak, nggak tua di jalan lah bahasanya. Nah, kalau misalnya nih kamu juga udah punya plan kayak gitu ya nggak sih, udah punya mau trip next mau kemana, udah disusun tuh plannya dengan baik, uangnya juga udah ada, dan kalau misalnya kamu juga berangkat nih sama-sama dari Semarang, sekarang nih sahabat suara saatnya pilih perjalanan kamu bersama CityLink. Karena nih sahabat suara, CityLink itu sudah menyiapkan banyak sekali keuntungan. Jadi yang untung itu bukan cuma CityLinknya aja, kamu juga bisa untung nih, karena ada banyak pilihan destinasi nih dengan harga mulai dari nih, info aja nih ya, naik pesawat 700 ribuan. Dah, 700 ribuan bisa naik pesawat sahabat suara. Enak banget gak tuh? Kamu mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, ketemu pacar, ketemu situationship ya. Atau cuma sekedar pengen cari suasana baru karena mungkin capek aja di Semarang ya, tinggal pilih destinasi aja, atur tanggalnya, dan langsung book tiket kamu, ya gak? Dan buat kamu yang udah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Banyak banget tuh, 20 kilo bisa tuh bawa oleh-oleh. Kalau misalnya kamu dari Jogja, beli gudeg 20 kilo, kenyang sekampung, ya nggak? Makanya praktis banget kan, semuanya bisa kamu lakuin langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi sudah siap menentukan perjalanan berikutnya kan?

Ya, sahabat suara, masih di nongkrong bareng sama aku, Farmar Hendra. Dan kemarin itu aku di sela-sela liburan mendengar kabar yang cukup mengejutkan ya, yang datang dari dunia olahraga. Apalagi kalau bukan Lionel Messi pensiun dari timnas Argentina. Jujur aja, ketika mendengar berita ini aku sedih. Karena my good, aka Cristiano Ronaldo, itu tuh udah gak ada rival gitu. Dia tuh udah berjajar kokoh, berdiri tinggi di puncak kejayaan sepak bola dunia saat ini. Padahal masih zero trofi ya. Maksudnya masih gak ada trofi Piala Dunia, tapi emang pede banget ini para goters-goters Cristiano Ronaldo ya. Nah, dan di match terakhirnya Messi itu gak cuma tangan kosong dalam tanda kutip nih. Messi itu juga nyetak gol, ngasih assist dan ngebantu Argentina menang. Jadi kemarin nih, tadi pagi banget. Berarti bener kan tadi pagi ya, Rabu tanggal 7 Oktober. Argentina tuh berhasil mengalahkan Benin dengan skor 3-0 di Stadion Monumental. Nah, dan yang menarik, Messi terlibat langsung dalam semua gol Argentina. Gol pertama itu datang melalui Nicolas Otamendi, kemudian Nico Pes ikut mencatatkan namanya di papan skor, dan satu gol lainnya itu dicetak sama Lionel Messi, dan Messi mencetak gol melalui tendangan penalti. Bukan cuma mencetak gol satu gol aja, Messi juga memberikan dua assist untuk gol Otamendi dan juga Nico Pes. Jadi kalau misalnya dihitung total ada satu gol dan juga dua assist nih, 3 gol Argentina. Artinya Messi terlibat dalam seluruh gol yang tercipta nih. Kalau ada yang bilang, "Bang, Messi datang cuma buat perpisahan." Ya bisa dibilang kayak gitulah. Tapi datang buat perpisahannya itu masih sempat bikin lawan sibuk. Asoy, ya begitulah Messi lah ya. Setua-tuanya Messi itu tetap bisa aja bikin lawan itu pusing gitu. Tapi sebenarnya pertandingan-pertandingan ini tuh bukan sekedar pertandingan persahabatan atau pertandingan biasa. Ini tuh adalah penutup dari perjalanan panjang Messi bersama timnas Argentina. Perjalanan yang dimulai lebih dari 20 tahun lalu ya, Messi menjalani debut bersama timnas Argentina itu kalau nggak salah tuh tahun 2005. Bayangin tahun 2005 itu aku masih umur 4 tahun. Tapi Messi udah mulai pakai sepatu dan menggiring bola di lapangan bersama timnas Argentina gitu. Terus 20 tahun kemudian, orang yang sama tuh akhirnya berdiri di Stadion Monumental di hadapan publik Argentina, memainkan salah satu pertandingan terakhirnya bersama Albi Celeste. Dan kali ini ceritanya berakhir dengan kemenangan yang cukup manis ya, ditutup dengan cukup manis, 2 assist dan juga 1 gol. Kalau kita ngeliat perjalanan Messi bersama Argentina, sebenarnya kisahnya tuh gak terlalu bagus ya. Bahkan cukup banyak, ya bisa dikatakan luka gitu. Tapi meskipun kayak gitu, Messi pernah lah merasakan gimana ada di puncak sepak bola dunia ya, pernah jadi juara Piala Dunia juga, tapi juga pernah ngerasain kalah di final, pernah juga dapat kritik, pernah dipertanyakan, bahkan sempat memutuskan untuk pensiun dari timnas nasional. Buat pemain dengan kemampuan kayak Messi gini, mungkin banyak orang berpikir kayak tinggal main aja pasti menang gitu. Tapi sepak bola itu nggak segampang itu ya, sahabat suara, karena sehebat apapun satu pemain sepak bola tetap dimainkan sama 11 orang dan lawannya juga 11 juga. Belum lagi ada tekanan dari jutaan orang yang nonton, dan untuk Messi tekanan itu datang dari berbagai negara yang punya sejarah sepak bola luar biasa. Argentina, negara yang punya Diego Maradona, ya gak sih? Terus negara yang punya tradisi sepak bola yang sangat kuat. Jadi setiap kali Argentina main, ekspektasinya pasti bukan sekedar menang nih, tapi harus juara. Dan Messi akhirnya berhasil memenuhi ekspektasi tersebut. Tahun 2021 menjadi titik penting. Messi akhirnya memenangkan Copa America bersama Argentina, gelar internasional senior pertamanya bersama tim nasional. Dan setelah itu datanglah tahun 2022, satu tahun kemudian Piala Dunia Qatar, turnamen yang mungkin akan selalu menjadi salah satu bagian paling ikonik lah dari perjalanan Lionel Messi. Argentina jadi juara dunia, Messi mengangkat trofi Piala Dunia, sebuah momen yang selama bertahun-tahun seolah menjadi pertanyaan besar dalam karirnya gitu. Apakah Messi akan pernah menjadi juara dunia bersama Argentina? Jawabannya iya, di tahun 2022. Dan jujur aja, respect banget aku sama Lionel Messi ya, meskipun aku sebagai fans Cristiano Ronaldo agak sedikit sebel. Sebelnya masa kayak gitu ya. Dan abis ini sahabat suara, di segmen penjas nih aku bakal ngomongin tentang Lionel Messi, ngasih sedikit bisa dikatakan apa ya, penghormatan terakhir lah. Aku bakal ngasih tahu kamu fakta-fakta unik tentang Lionel Messi bersama timnas Argentina. Jadi kalau misalnya kamu pengen dengerin atau penasaran, stay tune aja, oke? Okay?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ya, itu kamu ngapain sih?
3: Ronaldo, Bu, pemain bola zaman sekarang. Ibu mah mana tahu soal olahraga.
2: Dah, siapa bilang? Ibu aja dengerin Penjas, pengen jadi sporty di nongkrong bareng.

Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra nih Sobat Suara. Dan seperti biasa kalau misalnya hari Rabu jam 9 malam ada segmen paling bersemangat di Suara Semarang, apalagi kalau bukan segmen Penjas Pengen Jadi Sporty. Yuhuu, ya gak? Nah ini nih Sobat Suara, kan tadi di berita sebelumnya aku udah ngasih tahu kamu kalau ada pertandingan terakhir Lionel Messi bersama, bentar tenggorokanku kering, bersama Timnas Argentina. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan jujur aja, tadi pagi ya kalau gak salah tuh Messi menutup karirnya di Timnas Argentina tuh cukup baik ya, dengan memberikan 2 asis dan juga 1 gol. Argentina tuh menang 3-0 melawan negara, ya negara yang di sepak bola itu gak terlalu terkenal ya, tadi apa sih namanya, negara Berlin atau apa gitu. Dan Messi bisa dikatakan tuh 100% membantu ya, atau berkontribusi dalam gol yang dicetak sama Argentina di pertandingan itu, karena dia ngasih 2 asis dan juga 1 gol. Dan jujur aja aku cukup respect sebagai fans Ronaldo yang masih percaya kalau Ronaldo itu adalah my good ya. Meskipun itu sebenarnya udah di beberapa kali di apa namanya, dibantah sama Lionel Messi dengan berbagai, bisa dikatakan apa ya, prestasi yang dia cetak. Tapi ya tetap fans Ronaldo itu menang ngeyel Sahabat Suara. Bebal aja fans Ronaldo mah, bebal aja. Nah, makanya nih di segmen penjelas hari ini aku pengen ngasih tahu kamu berapa fakta unik tentang Lionel Messi bersama Timnas Argentina. Jadi kalau misalnya kamu juga tahu nih, kasih tahu aku aja langsung ya lewat WhatsApp di 0811 2700902, atau juga bisa lihat question box tuh yang udah aku bikin di story Instagram @iswar.smg, atau kamu pengen langsung ngobrol sama aku, join aja di live TikTok kita di @iswar.smg. Oke? Aku tungguin Sahabat Suara.

10,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih nongkrong bareng sama aku Farmar Hendra dan masih ngebahas masalah fakta unik Lionel Messi di timnas Argentina di segmen penjas. Pastinya pengen jadi sporty. Before I tell you about fakta unik Lionel Messi bersama timnas Argentina, aku bakal kasih kamu nih beberapa prestasi yang diukir sama Messi bersama timnas Argentina. Yang pasti ya, dia tuh pernah ngebantu Argentina kalau nggak salah tuh menangin Copa America tahun 2021, terus juga Copa America 2024 tuh ya, itu yang bisa dikatakan trofi yang cukup besar ya. Tapi kalau trofi yang besar banget ya, itu tuh diraih sama Lionel Messi, di mana dia tuh sempat menang Piala Dunia tahun 2022 bareng timnas Argentina. Itu sebenarnya cukup gokil ya, dengan prestasi seperti itu, dua piala benua dan juga satu piala dunia. Di sisi lain juga, kemarin di final Pildu 2026, Doi juga sempat ngebawa Argen ke final ya. Meskipun banyak pro dan kontra, sampai akhirnya yang pemenang Piala Dunia di tahun 2026 itu adalah Spain alias Spanyol ya. Dan fakta unik pertama Lionel Messi bersama timnas Argentina adalah, ya info aja nih ya, ternyata Messi bersama timnas Argentina itu tuh gak pernah lawan sama Inggris samsek. Padahal kita tahu gitu kalau misalnya Inggris itu adalah salah satu rival terbesar Argentina gitu. Ya gak sih? Mereka tuh punya budaya sepak bola yang sama, terus juga pemain-pemain bintang lahir dari sana semua. Jadi bisa dikatakan ya bisa jadi lawan sepadan gitu. Tapi selama Messi ada di timnas Argentina, mereka itu gak pernah ketemu secara langsung di pertandingan resmi maupun pertandingan persahabatan. Padahal mah Messi udah ngebela timnas senior Argentina itu kurang lebih selama 21 tahun. Wow, lumayan juga ya. Nah, dan kalau misalnya lawan yang paling sering ditemuin sama Messi bersama timnas Argentina itu tuh adalah Amerika Selatan. Tim-tim Amerika Selatan kayak contoh tuh Paraguay dan juga Brazil. Itu tuh adalah dua negara yang sering banget ditemuin di pertandingan ya bareng Argentina dan juga Messi. Masing-masing itu kalau nggak salah sempat ketemu selama 14 kali pertemuan. Gokil juga nih. Dan itu bisa dikatakan ya apa ya, mereka sering banget tuh ibarat anak SD tuh mereka sering berantem. Nah, kayak gitu tuh. Nah itu dua fakta pertama ya, fakta unik pertama Messi bersama Argentina. Dan kalau misalnya kamu tahu, langsung kasih tahu kunci lewat WhatsApp di 08112702, atau juga bisa lewat question box tuh yang udah aku bikin di story Instagram @iswar.smg. Aku tungguin jawaban kamu ya sahabat suara, karena kita bakal ngebahas tentang fakta unik Lionel Messi bersama timnas Argentina. Let's go.

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food. Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
5: Dapatkan berita terbaru
6: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
6: Iswara.

suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Farman Hendra, ya sahabat suara. Dan masih ngobrolin tentang Lionel Messi dan juga fakta-fakta tentang Lionel Messi dan juga timnas Argentina yang pastinya kita obrolin di Penjas. Pengen jadi sporty ya. Dan tadi udah aku bahas dua fakta unik tentang timnas Argentina dan juga Lionel Messi. Ternyata kalau ngomongin match atau pertandingan selama Messi membela timnas Argentina kurang lebih 21 tahun, Messi itu belum pernah bertemu sama timnas Inggris nih, sahabat suara. Ya gak? Maupun itu di pertandingan resmi ataupun di persahabatan. Terus kalau misalnya ngomongin match yang sering banget ditemuin sama Messi dan juga Argentina, itu ada dua tim asal Amerika Selatan, ya ini Paraguay dan juga Brazil, yang di mana masing-masing 14 kali pertemuan. Wow, 28 kali tuh mereka bertemu ya, kalau total ya berarti ya. Banyak juga guys. Nah, fakta lain Messi dan juga timnas Argentina adalah ternyata Messi itu pernah debut, tapi itu debutnya tuh singkat banget. Karena debut ini tuh ngebuat Messi itu di kartu merah. Bayangin, bisa dikatakan tuh debutnya di awal-awal dia main itu tuh malah dapat hadiah kartu merah. Gimana gak kasihan? Jadi pada debutnya nih pada tahun 2005 ya, waktu itu tuh Argentina melawan tim asal Europe, Hungaria ya. Nah, di momen itu Messi itu jadi pemain pengganti lah ya, wajar lah, masih junior ya gak sih, masih adik kecil. Terus ternyata pas dia main, dia itu langsung di kartu merah karena nyikut pemain lawan. Padahal dia baru main ya cukup lama lah, alias 2 menit. 2 menit boy, bayangin 2 menit. Itu napas aja belum ngos-ngosan udah di kartu merah. Mes, ya Allah mes, main mah kayak aku aja kalau mau. Aku main 10 menit, tapi udah capek banget. Nah, terus kalau misalnya ngomongin prestasi nih, Messi juga gak kalah. Banyak banget prestasi yang dia udah kasih buat timnas Argentina ya. Jadi Messi itu dari umur 20 tahunan itu tuh udah ngasih trofi ke Argentina. Dia pernah ngejuarai Piala Dunia U20 di tahun 2005. Terus juga medali emas Olimpiade tahun 2008. Terus Copa America tuh ya yang udah aku tadi sebutin, 2021 dan 2024. Terus juga finalissima tahun 2022 sampai puncaknya itu di Piala Dunia FIFA tahun 2022. Dan fakta terakhir tentang Lionel Messi bersama timnas Argentina adalah di akhir karirnya bersama timnas Argentina, dia menutup cerita dengan sangat manis perpisahan yang bisa dikatakan itu kayak mantep banget, asoy banget ya. Karena dia itu menutup karir internasionalnya bersama timnas Argentina itu dengan mencetak 1 gol dan 2 assist, di mana saat itu Argentina mengalahkan Benin 3-0 di Stadion Monumental. Ya aku pengen ngomong aja buat Lionel Messi ya, kalau misalnya udah pensiun dari timnas Argentina, sebisa mungkin kamu juga pensiun lah dari dunia sepak bola. Siapa tahu next-nya kamu bisa main film Tendangan Simadun, ya nggak?

0: dengar suara waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: Foot. Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
1: Dengarkan suara di Bandung.

0: tentang Lionel Messi ya. Intinya aku pengen ngucapin selamat beristirahat buat Lionel Messi ya. Semoga waktu pensiunnya juga bisa sesantai mungkin, bisa seenjoy mungkin. Terima kasih sudah mengabdi untuk timnas Argentina ya. Dan juga terima kasih sudah juga menemaniku. Intinya aku bisa ngelihat kamu lah pertandingan-pertandinganmu, gocekan-gocekanmu di timnas Argentina. Karena jujur aja, meskipun aku fans Ronaldo, aku juga mengagumi Lionel Messi lah. Bagaimana gokilnya dia ya, mendapatkan segala prestasi dia. Dan jujur aja, sedikit sedih ketika Messi udah gak bisa bertanding lagi. Sedih aku, pengen nangis aku. Karena kalau saya gak ada Messi, ini kan Ronaldo udah pasti jadi king ya gak? Jadi dewa, dia jadi dewa ya. Ya intinya selamat beristirahat Lionel Messi. Terima kasih sudah menemani masa kecilku dan juga sempat memberikan impian kalau aku tuh pengen jadi pemain bola. Tapi meskipun kayaknya buat sekarang gak mungkin ya, karena umurnya juga udah tua kalau jadi pemain bola ya. Oke, sahabat cuan, aku sekalian pamit ya. Thank you nih buat sahabat cuan yang udah nemenin dari tadi jam 8. Thank you juga buat Mas Danar, program supporter kita yang sudah nemenin dan juga ngebantu secara teknis. Kalau gitu aku formalin dari pamit dan nongkong bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: 9.2 FM Suara Warga Indonesia.
2: Ah elah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
3: Mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
2: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
3: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
2: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
3: Serah.
2: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90.2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Nah, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wow.
9: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
10: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan go!
8: Yeay, aku juara!
9: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
11: Dari Wings Food. Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
12: Dengarkan Iswara di mana aja,
13: kapan aja,
12: dengan streaming
13: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Iswara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
2: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Hmm, wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
6: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Franchise Fast and Furious akan merambah layar kaca lewat serial live action terbaru di platform Peacock untuk tayang tahun 2028. Proyek yang ditulis oleh Mike Daniels dan Wolf Coleman ini melibatkan Vin Diesel sebagai eksekutif produser demi memperluas cerita bertema keluarga bagi para penggemar global. Leonardo DiCaprio menyoroti kebakaran hutan seluas lebih dari 800 ribu hektar di Kalimantan dan Sumatera lewat Instagramnya. Ia mengapresiasi upaya pemerintah, relawan, dan organisasi seperti Boss Foundation dalam menyelamatkan satwa langka terancam, termasuk orang utan serta owa janggut putih yang kehilangan habitat akibat kobaran api. Sebanyak 15 warga RT 07 RW 03 Kelurahan Kedung Pane Mijen Semarang mengalami ISPA berupa batuk dan sesak napas parah akibat asap kebakaran TPA Jati Barang. Ketua RT Hartanto menjelaskan bahwa arah angin membawa asap kebakaran dari kawasan tempat pembuangan air tersebut langsung masuk ke area pemukiman warga.